0: terus berupaya memenuhi kebutuhan logistik serta fasilitas dasar masyarakat di lokasi penampungan. Penanganan intensif ini diharapkan dapat meringankan beban pengungsi dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku pemerintah telah menyiagakan dana darurat penanggulangan bencana 5 triliun rupiah untuk mengatasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Bila kurang, Purbaya menyatakan siap untuk menambah anggaran bencana sesuai kebutuhan.
1: Dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang sudah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas.
2: Udah ada berapa gitu Pak yang sampai sekarang?
1: Belum kita lihat detailnya. Dia baru kirim kemarin sore kalau nggak salah.
3: Suratnya baru masuk hari ini.
1: Masuk hari ini.
2: Berarti kita sudah siap ya Pak untuk masih?
1: Udah siap. Dan sekarang di BNPB juga sudah ada dana sebetulnya setiap negara. Mungkin hampir 500 miliar sana standby. Jadi kalau perang kita injek lagi.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Lionel Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya yang ditunggu-tunggu Sobat K, terkait dengan sarpras atau sarana-prasarana dari pemadam ya, yang kemarin juga telah disampaikan butuh adanya permajaan, terutama untuk kendaraan atau mobil pemadam yang emang perlu untuk diganti ya. Banyak yang harus diganti agar saat terjadi hal-hal yang darurat ini tidak trouble Sobat K, atau tidak mengalami gangguan. Sehingga demi untuk melakukan penguatan pada pemadam kebakaran ini Sobat K, Pemkab Jember menyerahkan mobil damkar baru berkapasitas 4.000 liter. Menjangkau 31 kecamatan dengan armada yang sebagian besar berusia lebih dari 1 dekade, membuat tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarnat Jember tidak ringan. Dan kini, satu armada baru berkapasitas 4.000 liter menambah kekuatan layanan kedaruratan. Tetapi, tambahan tersebut belum sepenuhnya menutup kebutuhan permajaan kendaraan yang masih mendesak. 7 armada kini menjadi tumpuan Damkarnat Jember untuk merespon kebakaran, evakuasi, hingga berbagai kondisi darurat di seluruh wilayah kabupaten. Tetapi, 5 dari 6 kendaraan lama dinilai sudah membutuhkan regenerasi. Tambahan satu armada baru ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid kepada Kepala UPT Damkarmat Satpol PP Jember Ahmad Sidik di sela upacara peringatan HUT ke-81 RI di Alun-Alun Jember kemarin pagi. Sebelumnya, Damkarmat Jember hanya memiliki 6 armada untuk melayani 31 kecamatan. Dari jumlah tersebut, hanya satu kendaraan yang dinilai masih sangat layak, sementara 5 armada lainnya telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga kebutuhan permajaan semakin mendesak. Selain persoalan usia kendaraan, kapasitas tangki juga menjadi tantangan. 2 armada lama memiliki kapasitas lebih dari 5.000 liter, sedangkan 3 unit lainnya hanya sekitar 3.000 liter. Dengan tambahan kendaraan baru, jumlah armada Damkarmat Jember kini menjadi 7 unit. Armada tersebut ditempatkan di Mako UPT Damkar dan penyelamatan di Jalan Danau Toba, serta Posko Kalisat, Ambulu, dan Rambi Puji. Armada baru ini juga memiliki kapasitas tangki 4.000 liter. Kehadirannya diharapkan memperkuat kecepatan respon petugas, terutama ketika harus menjangkau lokasi yang sulit diakses. Kepala PT Damkar Jember Ahmad Sidik mengatakan, kendaraan baru tersebut tidak hanya difungsikan untuk pemadaman kebakaran. Armada juga disiapkan untuk mendukung berbagai tindakan penyelamatan. Kepala Satpol PP Jember Bambang Rudianto menambahkan, penambahan armada merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat. Jadi harapannya, dengan tambahan unit berkapasitas 4.000 liter ini, kita juga berharap ya Sobat J, kemampuan pelayanan semakin meningkat.

Selamat pagi Sobat KI, kembali di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana ya Sobat. Di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi nasional dari NTT Sobat KI. Ini terkait dengan update pasca gempa NTT yang saat ini sudah berangsur pulih ya. Dan kabarnya listrik 99,5% kembali menyala Sobat. Dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan pemulihan infrastruktur terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus berlangsung. Sejumlah layanan dasar termasuk kelistrikan dan telekomunikasi di Pulau Flores telah kembali beroperasi dengan tingkat pemulihan yang tinggi. Berton SP Panjaitan, pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, sistem kelistrikan di Flores Barat dan Flores Timur yang sebelumnya terdampak kerusakan pada 11 trafo kini telah kembali beroperasi sepenuhnya. Sebanyak 566.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat gempa tersebut saat ini sudah direcovery sebanyak 99,5%. Yang sisanya atau yang perlu atensi sebanyak 2.700 pelanggan. Pemulihan jaringan telekomunikasi ini juga terus dikebut. Jaringan PT Telkom di Pulau Flores secara keseluruhan telah mencapai tingkat pemulihan 95,4%. Namun, wilayah Manggarai Timur masih menjadi perhatian karena tingkat pemulihan jaringan di daerah tersebut baru mencapai 76,3%. Sementara, kondisi akses jalan di sejumlah wilayah terdampak mulai membaik. BNPB menyebut jalan-jalan di NTT secara umum sudah dapat dilalui, meski di beberapa lokasi masih terdapat keterbatasan. Di sektor pencarian dan penyelamatan, tim gabungan Basarnas bersama kementerian dan lembaga terkait masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak gempa. Berton mengatakan, tim tetap melakukan pencarian meskipun hingga kini tidak terdapat laporan baru terkait korban yang membutuhkan pencarian. Pemerintah juga memperkuat penanganan sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan yang masing-masing diarahkan ke Rutang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagikeo. Selain itu, 2 tim manajemen krisis kesehatan diterjunkan untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Tim tersebut ditempatkan di Kabupaten Sika dan Ende. Kemenkes juga mengerahkan 2 tim medis darurat atau emergency medical team. Tim pertama menangani wilayah Ende, Nagikeo, dan Manggarai Barat, sedangkan tim kedua difokuskan di Kabupaten Sika. Untuk mendukung proses evakuasi serta distribusi bantuan ke wilayah yang memiliki medan sulit, pemerintah mengerahkan 1.400 personel gabungan dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya. Operasi tersebut diperkuat dengan 10 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista atau armada udara, 5 unit disiagakan di Labuan Bajo, dan 5 unit lainnya di Maumere. BNPB juga berharap proses penanganan dan pemulihan dampak gempa NTT dapat segera dituntaskan melalui koordinasi lintas sektor. Kami juga berharap ya Sobat bahwa penyelesaian penanganan gempa bumi di NTT bisa segera diatasi, dan ini juga perlu untuk dukungan dan doa bagi seluruh warga negara Indonesia agar tetap bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini.

0: high school kids. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dairy Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. PMK Banyuwangi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Belambangan Banyuwangi pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara itu juga diikuti warga yang ingin menyaksikan langsung upacara tersebut. Upacara HUT RI tahun ini menjadi lebih semarak dengan penampilan ratusan pelajar dari berbagai SD, SMP, dan SMA se-Banyuwangi. Mereka menampilkan beragam seni budaya Nusantara, ada budaya Dayak, Betawi, Minang, hingga kesenian Banyuwangi sendiri. Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa kemerdekaan ini harus diartikan sebagai semangat untuk terus membangun daerah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramai dan Radio Basa FM pembawa kabar. Upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun ini di Situbondo dilaksanakan di Alun-Alun Besuki Kabupaten Situbondo Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Menurut Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo, Besuki punya sejarah yang sangat kuat, rahim dari 5 kabupaten di wilayah Tapal Kuda. Pemerintah mulai melakukan pemulihan, salah satunya pendopo Pate Alos Besuki yang merupakan pendopo keresidenan Besuki. Bupati ingin mengembalikan nuansa romantisme masyarakat Besuki yang dahulu adalah ibu kota pemerintahan. Ternyata upacara bendera di alun-alun Besuki mendapat sambutan baik dari masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. HUT ke-81 RI Pemkot Batu perkuat semangat persatuan. Pemerintah Kota Batu memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui upacara pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Among Tani. Upacara dipimpin Wali Kota Batu Nur Rohman dan diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, TNI Polri, serta masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Nur Rohman menegaskan momentum kemerdekaan harus menjadi penguat persatuan, gotong royong, dan pengabdian dalam membangun daerah serta bangsa. Usai upacara, Pemkot Batu memberikan apresiasi kepada Paskibraka Kota Batu, paduan suara SMA N1 Batu, polisi cilik, dan seluruh pihak yang mendukung kelancaran peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat K, kembali di K Perspektif bersama dengan Raffiana ya. Terkait dari informasi Hot News, di mana Kabupaten Jember mendapatkan 3 program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diarahkan untuk mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Kabupaten Jember mendapatkan 3 program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diarahkan untuk mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Peletakan batu pertama pembangunan KNMP dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Desa Puger Kulon Minggu sore 16 Agustus 2026. Sedangkan 3 lokasi KNMP tersebut berada di Desa Puger Kulon, Desa Sumberjo, dan Desa Paseban. Desa Puger Kulon akan menjadi pusat atau hub, sementara Desa Sumberjo dan Desa Paseban berperan sebagai kawasan penyangga. Pembangunan 3 kawasan tersebut memiliki nilai miliaran rupiah. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jember menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian melalui program ini, mengingat daerah tersebut memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kawasan pesisir Jember diharapkan semakin tertata, aktivitas ekonomi nelayan semakin produktif, dan potensi kelautan serta perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
4: Presiden mempunyai program unggulan yang namanya adalah Kampung Nelayan Merah Putih, dan ini merupakan program Presiden dan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Dengan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur, maka tahun 2026 ini kita mendapatkan 3 KNMP sekaligus.

0: Anda menyaksikan headline news pemirsa akibat bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada Sabtu lalu. Sejumlah fasilitas publik utama hancur. Salah satunya adalah puskesmas di Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Akibat gempa bumi, kondisi warga semakin sulit karena fasilitas pengobatan ini turut hancur. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV, Hanif Musyafa dan juru kamera Guntur Sriwibowo.
1: Pemirsa, saat ini saya berada di Puskesmas Dampek, Kecamatan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan salah satu fasilitas publik yang terdampak akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Puskesmas ini menjadi fasilitas publik atau menjadi tempat masyarakat Kecamatan Dampek mendapatkan akses kesehatan mereka karena memang lokasi Kecamatan Dampek ini yang berada jauh dari perkotaan dan juga akses logistik yang cukup panjang untuk mendapatkan akses obat-obat dan juga fasilitas kesehatan, sehingga Kecamatan ataupun Puskesmas Dampek inilah menjadi salah satu fasilitas publik andalan untuk masyarakat mendapatkan rawat inap dan juga obat-obatan. Tapi akibat terjadinya gempa bumi pada hari Sabtu, banyak dari mereka lagi sudah tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas itu karena ini merupakan salah satu fasilitas publik yang mendapatkan kerusakan cukup parah. Total ada sekitar 18.000 kepala keluarga, yang berada di Kecamatan Dampek ini. Biasanya mereka setiap hari ada saja warga ataupun pasien yang datang ke Puskesmas Dampek ini untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Ini merupakan salah satu ruangan di mana masyarakat atau pasien biasa mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan juga mendapatkan obat-obatan, bertemu dengan dokter dan juga tenaga kesehatan. Banyak juga tenaga kesehatan dan dokter yang berada di Puskesmas ini pun sebenarnya juga bukan warga asli dari Kecamatan Dampek Manggarai Timur ini. Mereka juga adalah para dokter atau tenaga kesehatan yang khusus di kirim ke Kecamatan Dampek Manggarai Timur karena memang lokasinya yang jauh. Akan tetapi semenjak terjadinya gempa bumi, hancur sudah bangunan dari Puskesmas Kecamatan Dampek ini, sehingga banyak masyarakat yang saat ini untuk mendapatkan pemulihan akibat bencana gempa harus dialihkan ke pengungsian sementara. Begitu juga untuk tenaga kesehatan dan juga para dokter harus menangani pasien yang ada di tempat pengungsian sementara. Begitu juga dengan obat-obatan yang ada yang sudah tersedia lebih dulu di Kecamatan Dampek ataupun di Puskesmas ini harus dialihkan, dan juga ada beberapa yang memang sudah hancur lebih dulu karena akibatnya gempa pada 15 Juli atau 15 Agustus 2026. Hanif Musyafa, Guntur Sriwibowo, Metro TV.
0: Pemirsa, kita ke informasi lain. Hingga hari ini, Nasdem terus bergerak serentak memberikan bantuan ke masyarakat terdampak gempa di NTT, di kawasan Kabupaten Nagekeo, Manggarai, dan Kabupaten Ngada, termasuk menjangkau salah satu daerah terparah di Bajar, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Lamba Leda Selatan. Di kampung adat Bajar, Desa Bangka Kuleng, Manggarai Timur ini, 21 rumah mengalami rusak berat, 2 orang warga meninggal dunia, dan sejumlah ruas jalan rusak parah. Sejak gempa, masyarakat masih takut untuk kembali ke rumah karena gempa susulan masih terus terjadi. Warga memilih bertahan di tenda pengungsian dan membangun posko secara swadaya dekat dengan rumah mereka. Pengurus DPD Nasdem Manggarai Timur menyalurkan bantuan sumbangan dari anggota DPR RI, Juli Sutrisno Laiskodat, untuk warga kampung adat. Bantuan sembako hingga air mineral dan obat-obatan diantarkan satu persatu ke tenda-tenda pengungsian di kampung adat Banjar. Menurut Kepala Desa Bangka Kuleng, Marcelinus, sejak gempa terjadi 15 Agustus, bantuan sembako dari Nasdem menjadi bantuan pertama yang masuk ke desa mereka.
2: Teman-teman Partai Nasdem yang sudah membantu warga Desa Bangka Kuleng yang terkena musibah gempa kemarin, bantuan-bantuan ini sangat dibutuhkan sekali. Dan besar harapan saya juga ke depannya untuk ke Partai Nasdem tetap ada di hati rakyat, tetap menolong rakyat, maju terus pantang mundur. Kami juga masyarakat Desa Bangka Kuleng siap berjuang untuk Nasdem karena bantuan pertama di Desa Bangka Kuleng dari Partai Nasdem.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini. Dan selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi. Akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu di Ruteng, Kabupaten Manggarai, kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Manggarai hancur.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Sobat, setelah kemarin dari Bupati Jember Muhammad Fawait menyerahkan mobil damkar baru ya Sobat, saat perayaan HUT RI di alun-alun Jember, di mana kapasitas mobil tersebut 4.000 liter memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan dari damkar bisa membantu masyarakat saat posisi dan keadaan-keadaan yang genting Sobat K. Nah, penambahan satu kendaraan ini ternyata masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan Damkarmat Jember. Karena dari 6 armada yang sebelumnya tersedia, 5 diantaranya telah berusia lebih dari 1 dekade dan dinilai sudah waktunya untuk diremajakan. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, penguatan armada semakin penting karena tugas petugas damkar ini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran. Masyarakat juga mengandalkan mereka untuk berbagi kondisi darurat mulai dari evakuasi hingga penyelamatan hewan. Karena itu, DPRD Jember mendorong pengadaan armada dilakukan secara bertahap. Halim juga menyebut, kebutuhan peremajaan ini hampir menyeluruh sehingga penganggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di tahun depan, nanti akan dialokasikan satu lagi sambil dilihat potensi anggarannya kalau memungkinkan. Penguatan armada juga berkaitan dengan rencana perluasan jangkauan pos damkar karena saat ini terdapat 3 pos layanan yang menopang operasional Damkarmat Jember. Kedepan, pemerintah daerah menargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 7 pos di berbagai wilayah Jember. Dengan penambahan titik layanan, waktu tempuh petugas menuju lokasi kejadian diharapkan dapat dipangkas. Sehingga hal itu dinilai penting mengingat penanganan kebakaran dan kondisi darurat sangat bergantung pada kecepatan respon. Sementara itu dari Bupati Jember Muhammad Fawait juga menjelaskan, penambahan armada tahun ini merupakan respon dari pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan keterbatasan kendaraan damkar. Armada baru tersebut juga diproyeksikan mampu menjangkau jalan-jalan yang lebih sempit sehingga kendala akses tidak lagi menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat. Harapannya ya Sobat, pelayanan damkar di Kabupaten Jember ini bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi memang perlu adanya peremajaan terutama mobil damkar ini ya, yang memang sudah tua bahkan usianya 1 dekade lebih Sobat K, sehingga perlu adanya peremajaan. Hal itu juga untuk mendukung jika terjadi hal-hal yang darurat bisa bergerak cepat. Karena tugas damkar ini tidak hanya untuk memadamkan api saja ya saat kebakaran, tetapi untuk proses evakuasi, kemudian juga penyelamatan dan lain sebagainya. Hal-hal yang darurat masyarakat selalu membutuhkan damkar untuk melakukan hal-hal yang cepat, darurat dan sigap. Jadi perlu adanya sarana terutama kendaraan yang memadai.

0: Sobat K, Bupati Jember Mamat Fawaid kembali melakukan kunjungan home care di Kecamatan Puger, Minggu siang 16 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pelibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program home care dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, kembali melakukan kunjungan home care di Kecamatan Puger, Minggu siang 16 Agustus tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pelibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program home care dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Bupati, home care bukan semata-mata program pelayanan kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta mengambil peran sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan bertugas memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar operasional prosedur melalui Kepala Puskesmas dan Tenaga Kesehatan. Sementara Dinas Sosial membantu menangani kebutuhan sosial masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemudian Dispenduk Capil berperan memastikan masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menindaklanjuti kondisi rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Bupati juga meminta Camat dan Kepala Puskesmas menjadi penanggung jawab pelaksanaan home care di masing-masing wilayah. Sementara OPD berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawal program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tidak hanya OPD teknis, Diskominfo dan media juga dilibatkan untuk membantu mensosialisasikan program sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi masyarakat yang ditemukan di lapangan. Bupati menegaskan sinergi lintas OPD diperlukan agar home care berkembang menjadi layanan terpadu bagi masyarakat kurang mampu, tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial, administrasi kependudukan, hingga perbaikan rumah.
3: OPD membantu memastikan bahwa pelayanan home care ini pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan, penerimanya juga sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, dan tentu tugas OPD adalah memberikan masukan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya, tugas mulia ini saya ingin sampaikan bahwa bukan cuma tugas nakes saja, tapi tugas kita bersama. Tugas camat juga sebagai pemangku wilayah.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Masih di 102,9 K Radio Sobat K di K Perspektif, dan kita akan membahas satu informasi dari Jawa Timur, di mana dari Ditjen Pas Jatim yang meminta masyarakat untuk menerima baik warga binaan yang bebas. Kusnali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Katwil Ditjen Pas Jawa Timur, meminta masyarakat untuk menerima dengan baik warga binaan yang dinyatakan bebas usai memperoleh remisi umum 2 HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Hal ini diucapkan oleh Kusnali dan juga berpesan kepada masyarakat bahwa bagi napi yang mendapatkan remisi untuk menjadikan pembelajaran sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menerima para mantan warga binaan dengan baik sehingga mereka yang bebas pada hari ini dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik dan penuh semangat. Kusnali juga menjelaskan di wilayah Jawa Timur terdapat 14.600 warga binaan yang menerima remisi, terdiri atas 14.100 orang remisi umum, 428 orang remisi umum 2, serta pengurangan masa pidana atau PMP 2 sebanyak 3 orang. Selain itu ada 67 warga binaan anak yang memperoleh pengurangan masa pidana 1 atau PMP 1 dan 5 anak mendapatkan PMP 2 dengan total penerima anak mencapai 72 orang. Kusnali menyebut jumlah warga binaan di Jawa Timur per 17 Agustus kemarin mencapai 26.200 orang, terdiri atas 6.600

tahanan dan 19.600 narapidana. Sementara itu di Lapas Kelas 1 Surabaya, sebanyak 1.100 dari 1.600 warga binaan menerima remisi, terdiri dari 1.000 RU1 dan 11 RU2. Sedangkan 564 warga binaan tidak menerima remisi karena belum memenuhi persyaratan. Dari Sohibur Rahman, Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya mengatakan, remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi ketentuan, termasuk menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Karena remisi ini merupakan hak yang diberikan ya kepada narapidana yang memenuhi persyaratan dan menjadi bentuk apresiasi atas perubahan perilaku, kedisiplinan, serta kesungguhan mengikuti program binaan.

0: Satu single dari Rizky Febian baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
0: Sobat K, terkait dengan insentif motor listrik 5 juta rupiah ya, yang saat ini masih menunggu dari peraturan Menko. Sebenarnya terkait dengan insentif motor listrik ini masih terus dibahas Sobat K, dan ini ramai dari awal tahun kalau nggak salah ya, terkait dengan insentif motor listrik maksud saya, agar masyarakat bisa berganti dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik. Tetapi terkait dengan insentif motor listrik 5 juta rupiah tersebut ternyata masih menunggu peraturan dari Menteri Keuangan, Sobat. Dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dipastikan siap menjalankan program insentif pembelian motor listrik. Namun kebijakan itu masih belum dapat diterapkan karena masih menunggu penerbitan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mengatakan, Kemenperin sebagai kementerian teknis telah menyiapkan aspek pelaksanaan program. Kepastian implementasi tetap bergantung pada terbitnya aturan dari Kementerian Keuangan. Jadi pihaknya masih menunggu dari PMK-nya. Jadi dari PMK tersebut masih terus digodok oleh Menteri Keuangan, Sobat K. Menurut Agus, kewenangan penerbitan PMK berada di Kementerian Keuangan, karena itu Kemenperin masih belum dapat memastikan kapan insentif motor listrik tersebut mulai berlaku. Agus juga mengungkapkan bahwa penentuan merek motor listrik yang nantinya memperoleh insentif dilakukan melalui pembahasan lintas lembaga. Rencana dari pemberian insentif motor listrik sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada April 2026, di mana pemerintah mengusulkan agar program tersebut dapat diberlakukan pada tahun ini. Insentif direncanakan diberikan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan program tersebut mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor. Purbaya juga menyebut bahwa besaran insentif dalam kajian awal berada di kisaran 5 juta rupiah untuk setiap unit motor listrik. Namun, nominal tersebut masih dapat berubah karena pemerintah masih melakukan finalisasi kebijakan. Kajian program tersebut dilakukan bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi saat ini masih menunggu PMK dari Kementerian Keuangan ya Sobat K, karena yang punya legalitas untuk menerbitkan PMK adalah Menteri Keuangan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa. Sehingga kita juga masih menunggu terkait dengan insentif motor listrik tersebut, Sobat Kei.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga terdampak gempa di Desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan keterbatasan makanan di lokasi pengungsian. Di tengah rumah-rumah yang rusak dan tanah yang retak, warga mengaku masih kekurangan kebutuhan dasar dan berharap penanganan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat. Ini kondisi di Desa Tonggu Rambang, sejumlah rumah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur dan tidak bisa ditempati lagi. Demi keselamatan, warga terpaksa meninggalkan rumah dan mereka mengungsi di tenda-tenda darurat. Namun sejumlah pengungsi mengeluhkan keterbatasan pasokan makanan. Warga mengaku hanya menerima makanan dalam jumlah terbatas sehingga kebutuhan makan sehari-hari belum sepenuhnya bisa dicukupi. Kondisi pasca gempa juga membuat warga semakin cemas. Tanah di sejumlah lokasi mengalami keretakan, bahkan warga mengaku melihat air panas keluar dari celah-celah tanah. Ketakutan akan gempa susulan membuat warga memilih untuk tetap berada di luar rumah. Warga juga meminta pemerintah daerah lebih aktif turun langsung ke lokasi pengungsian dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
1: Nagekeo, di Mbai Nagekeo ini bisa terdengar sampai Jakarta. Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Gubernur, NTT, Pak Bupati Nagekeo. Sejak pagi 15 Agustus terjadi gempa di Mbai, sampai hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan, kami rakyat di Desa Tonggu Rambang ini hanya dapat bantuan satu bungkus nasi untuk satu kakak. Semoga ke depan kita semua ada perbaikan bersama. Terima kasih.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Ada pasangan suami istri di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus kehilangan anak mereka dalam kandungan pasca gempa Flores pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ulasannya saat lagi. 102.9 K Radio.

0: 102.9 K-Radio.
1: Di pagi hari ini Sobat K di grup Info Lintas Gumitir ya, nampaknya dari Sobat Nasiruddin yang mengabarkan bahwa terjadi truk yang pengangkut tebu sepertinya ini lagi terguling ya Sobat K di Gumitir, dan saat ini truk tersebut masih dievakuasi dan tebunya masih menutup jalan Sobat K, sehingga untuk pengendara yang mau ke Gumitir ini lebih baik untuk berhati-hati Sobat. Informasinya kita masih belum tahu titik tepatnya berada di mana, tapi dari informasinya ini memang lagi dievakuasi truknya, terguling dan tebunya masih berada di tengah jalan. Jadi masih belum bisa dilalui ya, terutama untuk pengendara roda 4 ataupun roda di atas 4 atau kendaraan besar masih belum bisa melintas karena masih penuh dengan tebu Sobat K. Nanti kita akan terus update informasinya seperti apa. Untuk pengendara roda 2 masih bisa untuk melintas kemungkinan, tapi hati-hati selalu ya Sobat. Di sana ada relawan yang mengatur arus lalu lintas di Gumitir. Nanti kita akan bantu update kondisi terbaru di Gumitir. Kalau Sobat K ada yang tahu informasinya boleh kirim ya ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K. Berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Dari Pemprov Jatim, Kofifah Indar Parawansa selaku dari Gubernur Jawa Timur menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Sebagai bentuk solidaritas antar daerah, Kofifah memastikan pemerintah provinsi atau Pemprov Jatim gerak cepat memberikan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Gubernur Jatim juga mendoakan para korban meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik. Dan Kofifah juga menegaskan gempa yang melanda NTT merupakan duka bersama yang harus direspon dengan semangat gotong royong. Sebagai bantuan awal, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim telah memberangkatkan 7 personel advance menuju wilayah terdampak. 6 personel merupakan bagian dari tim reaksi cepat atau TRC atau Urban Search and Rescue yang akan diperbantukan untuk bergabung dengan Basarnas dan unsur potensi SAR yang operasi pencarian dan pertolongan. Sementara 1 personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop PB ditugaskan untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, serta sinkronisasi data kebencanaan di lapangan. Selain mendukung operasi pencarian dan pertolongan, tim advance BPBD Jatim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat. Tim akan melakukan asesmen untuk memetakan kondisi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang harus segera mendapatkan dukungan. Dukungan layanan kesehatan juga diperkuat oleh tim dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang terdiri atas 4 personel tenaga medis meliputi dokter spesialis, ortopedi, dokter spesialis anestesi, dan perawat, serta didukung tim teknis. Selain tenaga kesehatan, tim RSUD Dr. Sutomo juga membawa bantuan obat-obatan dan berbagai peralatan medis untuk penanganan korban gempa, terutama peralatan untuk mendukung tim anestesi dan pembedahan. Selanjutnya, Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan logistik hasil konsolidasi BPBD Provinsi bersama sejumlah perangkat daerah yang mencapai 8,4 ton logistik senilai Rp985 juta. Secara rinci, bantuan tersebut terdiri atas 167 unit perlengkapan anak atau kidswear, 125 unit velvet, masing-masing 2024 kaleng makanan siap saji berupa nasi goreng ayam, nasi kari ayam, dan nasi opor ayam, serta 432 paket lauk pauk. Selain itu, turut dikirim juga 2.000 lebih kaleng tambah gizi koktail, 2.000 lebih kaleng tambah gizi kacang hijau, 1.600 pek biskuit klepon, 2.000 pek biskuit mini manis, dan berbagai macam snack Sobat K. Dari Kofifah juga mengatakan bantuan tahap awal tersebut diberangkatkan menggunakan 1 unit truk berkapasitas 8,4 ton berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin kemarin jam 6 pagi menuju NTT. Yang selanjutnya, bantuan diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Dermaga Jamrut Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Soekarno, ND, Nusa Tenggara Timur. Nanti, setibanya di ND, seluruh bantuan akan langsung diserah terimakan kepada posko utama BBBD Provinsi NTT untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan. Karena yang penting ya Sobat K, ini bukan hanya seberapa banyak bantuan yang dikirimkan, tetapi bagaimana bantuan tersebut bisa segera sampai dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, koordinasi dengan BBBD NTT dan tim ini sudah berada di lapangan harus terus dilakukan.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Jadwal konser Cinta NKRI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kabupaten Jember mengalami perubahan. Konser yang semula dijadwalkan pada 17 Agustus digeser menjadi 19 Agustus 2026 karena penyesuaian jadwal pengisi acara utama. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, Darboy Gang tidak dapat tampil pada 17 Agustus karena adanya benturan jadwal. Meski demikian, konser tetap digelar secara gratis untuk masyarakat. Selain Darboy Gang, panggung konser Cinta NKRI akan dimeriahkan musisi lokal Jember dan Kinan Laksita, jebolan Indonesian Idol.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Sebanyak 1.752 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Malang mendapatkan remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor, mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Sementara untuk remisi umum yang didapatkan meliputi pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan dan remisi umum didominasi oleh 500 orang yang mendapatkan pengurangan masa hukuman 3 bulan.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, 816 warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun terima remisi. 10 warga binaan langsung bebas dan memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif. Kalapas Kelas 1 Madiun, Andi Wijaya Rifai mengatakan, remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi ketentuan, termasuk menjalani masa pidana sesuai persyaratan dan menunjukkan perilaku baik selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pemberian remisi tidak otomatis berlaku bagi seluruh warga binaan. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum seseorang diusulkan mendapatkan remisi. Salah satunya berkaitan dengan berkelakuan baik selama masa pidana. Pihaknya berharap 10 warga binaan yang langsung bebas dapat memulai kehidupan baru dengan lebih baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arief Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengajak warga memperkuat semangat Pancasila, kebersamaan dan gotong royong melawan kemiskinan. Ajakan disampaikan dalam momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Balai Kota Surabaya kemarin. Semangat kemerdekaan, kata Eri, harus diwujudkan lewat kebersamaan seluruh warga. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eri juga mengajak warga bersama-sama menjaga Kota Surabaya. Secara khusus, Eri menyuruhkan agar masyarakat ikut menghilangkan kekerasan, premanisme, kemiskinan, sampai persoalan anak putus sekolah.

0: Inilah inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Good morning. Welcome to Point Radio.
5: Sound of Knowledge.
6: Di jam 9:30 pagi ini Sobat Kek, kita akan bergeser ke informasi internasional. Rohingya. Pasti sering ya Sobat Kek mendengar pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai belahan dunia, bahkan di beberapa negara seperti Malaysia, termasuk Indonesia, banyak yang di mana pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia untuk mendapatkan perlindungan Sobat K. Nah, terkait dengan banyaknya masyarakat Rohingya atau pengungsi Rohingya yang tersebar di berbagai negara, dari pemerintah Myanmar untuk pertama kalinya mengakui hampir 309.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine. Dari Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan sebanyak 308.900 pengungsi telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine. Pengakuan ini menjadi perkembangan penting dalam upaya panjang pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Myanmar akan menerima para pengungsi terlantar tersebut yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk negara bagian Rakhine setelah situasi keamanan di negara bagian Rakhine menjadi lebih stabil. Sebelumnya, Bangladesh dan Myanmar beberapa kali berupaya memulai proses repatriasi. Namun, upaya tersebut belum berhasil karena masih ada kekhawatiran terkait keamanan, kewarganegaraan, dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Proses pemulangan juga semakin rumit karena konflik di Rakhine. Wilayah itu masih dilanda pertempuran antara militer Myanmar dan tentara Arakan, kelompok bersenjata yang kini menguasai sebagian besar di wilayah Rakhine. Rohingya merupakan kelompok minoritas yang mayoritas beragama Islam. Mereka selama ini menghadapi diskriminasi, penganiayaan, dan status tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Ratusan ribu Rohingya pengungsi dari Myanmar sejak 2017 telah mengalami kekerasan oleh militer serta serangan sejumlah kelompok bersenjata. Yang saat ini lebih dari 1,3 juta Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh. Sebagian lainnya menempuh perjalanan laut berbahaya menuju berbagai negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Bangladesh juga menegaskan repatriasi harus dilakukan secara sukarela, aman, dan berkelanjutan. Sementara itu, pengungsi Rohingya menuntut jaminan kewarganegaraan, keamanan, dan hak-hak dasar sebelum bersedia kembali ke Myanmar.

Tulus Remedy baru saja diputarkan ya Sobat KI. Emang udah terbiasa kita Remedy setiap kali kita jatuh, mungkin kerasa gagal, itu udah hal yang umum banget Sobat KI. Seperti saat kita sekolah dulu ya, saat kita di bangku sekolah ujian dan ternyata nilainya nggak sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan. Biasanya kita Remedy, entah itu nilainya yang di bawah KKM atau ingin mengupgrade nilai yang lebih baik, tuh biasanya ada kesempatan sobat. Walaupun udah di atas KKM, tuh biasanya ada guru-guru itu yang memberikan kesempatan buat murid-muridnya untuk Remedy, buat jadi atau mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, walaupun udah mendapatkan nilai yang di atas KKM. Karena ngepres gitu ya, karena di atas KKM. Misal KKM-nya 75, nah dia ternyata dapat 75, ngepres banget. Kalau mau Remedy, ikut ke tes selanjutnya biar dapat nilai di atas KKM, nah itu bisa. Ternyata hal itu juga lumrah terjadi dan umum ya Sobat Kei. Gak hanya saat kita melakukan ujian dan gagal, tapi ternyata di kehidupan sehari-hari pun kita juga sering menemui hal yang sama Sobat Kei. Remedy berkali-kali saat kita melakukan suatu hal, apalagi yang pertama kalinya ya, pengalaman hidup pertama kalinya dan ternyata gak sesuai dengan keinginan kita, atau hasilnya ternyata tidak sebaik yang kita inginkan, kita Remedy berkali-kali agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu hal yang wajar banget ya. Jadi kalaupun suatu saat terjatuh atau hasilnya tidak sesuai, kemudian juga mengalami hambatan di depan sana, it's okay Sobat Kei. Hal itu wajar dan semua manusia pasti merasakan hal yang sama. Tergantung kita mau mengulang dengan teknik-teknik yang lebih baik, atau kita tetap jatuh dan sulit untuk bangkit. Nah itu pilihan-pilihan dari diri kamu sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan seberapa kita hebat untuk mendapatkan hasil itu ya, tapi bagaimana proses itu berjalan sobat. Karena bangkit dari keterpurukan itu sulit banget ya, apalagi kalau benar-benar di situasi yang down banget dan sulit untuk bangkit, kita tuh sulit juga untuk bangun sobat. Jadi kalau kamu aja udah bisa bangun dari keterpurukan itu, gak usah mikirin hasilnya, itu tuh udah suatu progres yang luar biasa. Karena butuh effort ya, bisa bangun dari jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah kita tinggalkan dulu ya satu single dari Tulus Remedy, biar lebih santai aja sih Sobat KI. Di jam 10 pagi biasanya kan yang lagi sibuk, yang lagi repot dari pagi, ini udah waktunya buat ya intermezzo dikit-dikit ya Sobat KI. Sambil menunggu juga informasi dari Sobat KI ke WhatsApp KI Radio. Nah di jam 10 ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya.

Sobat, kabar terbaru nih sobat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tidak wajib untuk resign atau mengundurkan diri dari tempat kerja untuk bisa mencairkan sebagian saldo dari jaminan hari tua atau JHT. Ketentuan itu berlandasan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 yang kemudian diperbarui melalui PP nomor 60 tahun 2015, di mana berdasarkan regulasi tersebut, pekerja yang masih aktif bekerja berhak mencairkan saldo JHT secara parsial dengan opsi besaran 10% atau 30%. Pencairan maksimal 30% dialokasikan khusus untuk pembiayaan kepemilikan rumah, baik secara tunai maupun skema kredit kepemilikan rumah atau KPR. Sementara, alokasi 10% dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan persiapan menghadapi masa pensiun. Namun, untuk mengajukan klaim parsial ini, peserta wajib memenuhi kriteria utama, yaitu mengantongi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Bagi peserta yang memenuhi syarat masa kerja, berikut rincian dokumen yang wajib disiapkan berdasarkan jenis klaim. Yang pertama, kartu BPJS dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Yang kedua, EKTP atau bukti identitas resmi lainnya. Dan yang terakhir adalah NPWP. Ini wajib bagi pemilik saldo di atas 50 juta rupiah atau yang pernah melakukan klaim sebagian. Dan catatannya, pencairan parsial ini berpotensi memicu pengenaan pajak progresif pada pengambilan saldo JHT berikutnya apabila jeda pengambilan melebihi jangka waktu 2 tahun. Dan klaim parsial 30% untuk skema KPR atau pelunasan kredit ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yaitu yang pertama kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan EKTP. Yang kedua NPWP, ini apabila saldo di atas 50 juta. Dan yang ketiga dokumen perbankan, entah itu surat penawaran kredit atau perjanjian KPR, fotokopi standing instruction, kemudian rekening bank peserta, serta surat keterangan baki debit ya, atau sisa pinjaman. Ini sesuai dengan pembiayaan atau pelunasan. Dan yang terakhir, atas nama pasangan. Jadi apabila aset dibeli atas nama pasangan sah, wajib melampirkan KTP pasangan atau kartu keluarga serta surat pernyataan terkait. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Sobat K. Ternyata untuk klaim JHT atau jaminan hari tua tidak perlu nunggu resign. Tapi tanda kutip ya, yang perlu diperhatikan ini khusus untuk pekerja yang sudah minimal 10 tahun, jadi lebih dari 10 tahun, untuk bisa mengajukan pencairan dari JHT tersebut tanpa resign. Tapi maksimal 30% aja ya Sobat K, ini pencairannya. Ada beberapa hal yang tentunya klaim tersebut untuk pembelian rumah tunai maupun pelunasan kredit, jadi skemanya memang sudah ditentukan pelunasan tersebut atau pencairan tersebut untuk klaim parsial 30% skema KPR atau pelunasan kredit. Nah, ini update terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan Sobat. Adapun tata cara pencairannya, ini bisa secara online, bisa lewat portal Lapak Asik maupun lewat aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile. Jadi masyarakat bisa lebih mudah ya untuk mencairkan dari JHT itu atau jaminan hari tua. Pasti kalau Sobat K ingin tahu nih bagaimana cara dari pencairannya lebih lengkap dan lebih detail, kamu bisa untuk menghubungi dari call center Jamsostek ataupun ke kantor Jamsostek ya Sobat K. Pasti di sana akan dibahas dan disampaikan lebih detail lagi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah wilayah, salah satunya di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Akibat kabut asap, aktivitas warga terganggu hingga beresiko pada kesehatan masyarakat. Kabut asap pekat akibat karhutlah menyelimuti beberapa ruas jalan di Kota Sampit hingga membuat jarak pandang terbatas. Kabut asap terasa di Jalan Kapten Mulyono, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cilik Riwut, dan beberapa ruas jalan lainnya di dalam Kota Sampit. Di tengah kondisi udara yang tercemar asap dan berisiko pada kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Petugas gabungan bahkan harus menangani 17 kejadian kebakaran lahan dalam sehari dengan menurunkan 140 personil, 15 unit mobil tangki air, terbagi di beberapa titik kebakaran sekitar Kota Waringin Timur. Kemudian di lokasi lainnya, pemirsa, kabut asap juga melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada pagi hari, jarak pandang semakin pendek. Asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di Kota Palangkaraya. Asap ini juga berasal dari lokasi kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Warga mengaku sangat khawatir kabut asap bisa berdampak pada kesehatan mereka. Dan pemerintah Kota Palangkaraya mengimbau agar warga memakai masker dan memperbanyak konsumsi air mineral. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang. K-Radio.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di 102.9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana ya. Di pagi hari ini ternyata sudah di jam 10 lewat 14 menit, dan ternyata masih ada beberapa informasi juga yang terupdate di pagi hari ini. Satu informasi nasional Sobat K, dari warga Papua ya. Ini kemarin juga ramai banget yang menuntut keadilan. Dari Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, menegaskan masyarakat Papua boleh menuntut kesejahteraan, keadilan, dan pemenuhan hak-haknya. Namun, tuntutan Papua merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibenarkan. Menurut Pigai, penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan masyarakat tetap dilindungi selama dilakukan sesuai hukum dan konstitusi. Jadi, yang tidak boleh adalah menyatakan bahwa warga Papua mau merdeka, melepaskan dari Indonesia. Itu yang tidak diperbolehkan. Hal yang lain itu boleh dan tidak masalah, asal dengan cara yang benar untuk membela keadilan dan lain sebagainya. PG juga mengatakan bahwa tuntutan agar masyarakat Papua hidup sejahtera, adil, makmur, dan sehat justru sejalan dengan amanat konstitusi. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan persoalan ketidakadilan selama memiliki dasar hukum dan menempuh mekanisme yang sah. Pigai juga mendorong masyarakat dan anggota legislatif di Papua Tengah memperkuat advokasi berbasis bukti. Menurutnya, setiap persoalan perlu didukung fakta, data, informasi, dan dokumentasi agar dapat diproses melalui mekanisme hukum. Ia menilai akses keadilan di wilayah konflik ini perlu diperkuat dengan menghadirkan institusi penegak hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Pigai juga menyebut telah menerima usulan pembentukan kejaksaan untuk melayani wilayah Paniai dan sekitarnya, serta Puncak Jaya, Mulia, dan wilayah sekitar. Namun ia menegaskan keberadaan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan juga harus diimbangi dengan kekuatan masyarakat sipil serta advokat yang dapat mendampingi warga memperjuangkan haknya. Sehingga Pigai menambahkan, penguatan advokasi masyarakat ini bukan tindakan yang bertentangan dengan negara selama dilakukan berdasarkan hukum. Sehingga ia justru mendorong munculnya lebih banyak membela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua. Selama punya suara ya, minimal kita juga berani untuk mengungkapkannya. Jadi, memunculkan terus bela pembelaan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua. Jadi, kalau masing-masing ingin memunculkan pembelaan kemanusiaan, maka juga untuk masyarakat yang ada di sana perlu untuk diwakilkan Sobat K. Itu merasa untuk diwakilkan ya, karena memang keadilan untuk masyarakat atau warga Papua perlu untuk segera kita terus suarakan agar mereka mendapatkan hak yang sama.

Gloria Jessica and Ari Govinda terbelah jadi dua baru saja diputarkan ya menjelang di jam 10:30 dan kita akan beralih ke informasi dari DPR RI di mana Komisi 3 DPR bakal mempercepat pembahasan RUU perampasan aset dalam masa sidang pertama tahun 2026-2027 dan ditargetkan rampung sebelum Desember 2026. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, yaitu Habibur Rahman. Saat ini, pihaknya terus menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi sebelum RUU tersebut resmi dibahas bersama pemerintah. Dia bilang RDPU masih akan digelar beberapa waktu ke depan karena banyak permintaan dari sejumlah kelompok masyarakat. Habib mengakui pengesahan RUU perampasan aset tidak bisa secepat KUHAP maupun UU Polri sebelumnya. Pasalnya, RUU tersebut membahas konsep baru yang tak pernah ada di Indonesia. Karena berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang konsep dan UU lamanya memang sudah ada. Sehingga dari Komisi 3 bertekad UU ini semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi. Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustopha, juga sebelumnya mengatakan RUU perampasan aset telah ditargetkan rampung tahun ini karena masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Namun, Saan memastikan pihaknya ingin agar pembahasan RUU perampasan aset tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Karena ini prioritas di tahun 2026 ya Sobat K, dan tentu karena ini prioritas akan berupaya semaksimal mungkin tahun ini akan diselesaikan oleh DPR RI.

0: Aku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

It's full of charts and facts and figures.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di 102.9 K Radio Sobat K barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Ternyata sudah hampir di jam 11 siang ya, dan kita akan kembali update untuk informasi dari nasional terkait dengan isu pembatasan BBM subsidi Sobat, yang ternyata sudah dibahas dari beberapa waktu lalu ya. Dari awal tahun 2026 waktu itu, isu terkait pembatasan BBM subsidi ini mencuat. Nah, terkait dengan pembatasan BBM subsidi dari ESI atau ESI, ini sudah menilai untuk waktunya perlu untuk dilakukan perencanaan yang matang. Dari Putra Adiguna, Managing Director Energy Safe Institute dari ESI, menilai bahwa sudah waktunya bahwa pemerintah membatasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat golongan ekonomi atas. Karena ini memang sudah waktunya ya Sobat K, dan tentunya dengan catatan pemerintah memperbaiki pengelolaan anggaran di pos-pos lainnya. Karena kan kalau kita berbicara dengan gejolak harga, ini bukan hanya gejolak APBN saja ya, tapi juga gejolak keadilan sosial. Meski begitu, ia menegaskan Indonesia tidak akan sepenuhnya menghapus subsidi BBM karena subsidi masih berkaitan dengan keadilan sosial, pengelolaan APBN, dan kebutuhan masyarakat. Sehingga skema yang lebih realistis menurutnya adalah memperbaiki ketepatan sasaran, bukan menghapus subsidi secara total. Terkait dengan besaran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, Putra menyebut bahwa sejumlah perkiraan antara 20%, bahkan ada yang memperkirakan bisa mencapai 50% dari total subsidi BBM di Indonesia. Sehingga ia menilai bahwa pembatasan yang dimulai dari kelompok masyarakat 2 desil teratas merupakan langkah paling tepat, mengingat sekitar 20-25% konsumsi dinilai terkonsentrasi pada kelompok tersebut, sehingga pendekatan ini dianggap lebih halus dibandingkan pembatasan luas yang berpotensi membuat masyarakat bingung. Tetapi, ia juga tidak menutup kemungkinan ya, terkait dengan jenis kendaraan yang tetap menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah ke depannya. Karena menurutnya, kebijakan ini masih berada pada tahap awal dan perlu diuji sebelum masuk ke penyempurnaan. Putra juga menjelaskan, pengelompokan desil ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu indikator saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari penghasilan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, hingga indikator sosial ekonomi lainnya. Memang perlu adanya transisi ya Sobat K, tidak bisa langsung ke pelarangan. Karena pemerintah juga perlu untuk menyiapkan masa transisi agar kebijakan tidak langsung masuk ke tahap pelarangan, tetapi diawali dengan uji coba agar tidak menimbulkan kebingungan maupun penolakan yang mendadak di masyarakat. Karena kalau kebijakan ini langsung masuk ke tahap pelarangannya, sebelum masuk ke tahap pelarangan di SPBU, pemerintah perlu untuk memberikan ruang jeda terlebih dulu untuk bisa sampai ke masyarakat agar tidak bingung dan akhirnya justru nanti ada perkolakan di tengah-tengah masyarakat dan akhirnya panik buying. Ini yang sering terjadi oleh masyarakat. Nah, dalam periode transisi ini juga dari pemerintah juga perlu untuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengecek data. Misalnya, 1 bulan masa sosialisasi atau pembukaan akses agar masyarakat bisa menyampaikan keberatan jika merasa pengelompokan datanya tidak sesuai. Nah, mendekapi dari keresahan masyarakat terkait dengan penentuan desil dan pengelompokan penerima subsidi, Putra menilai pemerintah perlu untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat. Masyarakat harus diberi akses informasi yang cepat dan jelas agar bisa mengetahui posisi mereka dalam data desil ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menyiapkan kanal pengaduan yang responsif. Ini penting bagi masyarakat yang merasa tidak termasuk kelompok desil 9 atau 10, tetapi tercatat dalam golongan tersebut. Sehingga ia menegaskan, penerimaan publik terhadap kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penjelasan pemerintah, tetapi juga bukti nyata. Karena itu, protes masyarakat perlu dijawab dengan tindakan, bukan hanya sekedar pernyataan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Update pagi ini Sobat K, rupiah melemah di angka Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 18 Agustus pagi hari ini, di mana mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,2% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan Cina turun 0,03%, peso Filipina melemah 0,2%, serta ringgit Malaysia terapresiasi 0,29%. Kemudian dolar Singapura stabil, yen Jepang turun 0,01%, won Korea Selatan terapresiasi 0,47%, dan dolar Hong Kong stabil. Sementara itu di mayoritas mata uang utama negara maju, ini juga menguat terhadap dolar Amerika Serikat, seperti pound sterling Inggris menguat 0,03%, dolar Australia menguat di 0,05%, dan dolar Kanada menguat di 0,03%. Sedangkan euro turun 0,01% dan franc Swiss melemah 0,04%. Analis mata uang Du Financial Future, Lukman Leong, juga mengatakan bahwa rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak mentah di dunia. Sehingga ia memperkirakan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.700 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Masih ada potensi ya Sobat KI, pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena memang eskalasi geopolitik di Timur Tengah ini masih belum stabil. Apalagi kenaikan harga minyak mentah dunia setelah berakhirnya gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran.

K Radio. Sobat Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran advokasi pekerja migran yang bermasalah di luar negeri. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D, Ahmad Dafirsyah. Dafir mengingatkan bahwa pekerja migran tersebut masih berstatus warga Kabupaten Jember. Kendati berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tak prosedural, maka Dafir merasa perlu ada anggaran daerah yang bisa digunakan untuk bisa membantu mereka saat mengalami kesulitan, termasuk untuk mereka yang berangkat secara ilegal. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan anggaran fasilitasi pemulangan pekerja migran sudah tersedia. Pemkab Jember juga sudah mengalokasikan anggaran pelatihan dan pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi mengatakan anggaran pemberangkatan itu belum ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hadi juga mengatakan tak mudah melacak dan mendata semua pekerja migran asal Jember yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi. Namun Hadi juga memastikan tidak akan berpangku tangan. Mereka tetap menjadi tanggung jawab bersama BP3MI dan Disnaker Provinsi yang selama ini mereka bisa fasilitasi. Bahkan kalau ada kesulitan nantinya akan dibantu oleh unsur dinas lain seperti Dinas Kesehatan yang selama ini membantu saat membutuhkan ambulan. Berdirinya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat perlindungan terhadap pekerja migran akan lebih baik. Dan saat ini sudah bergulir beberapa program dari KP2MI yang sifatnya minta support dari semua unsur termasuk pemerintah Kabupaten Jember.

0: Senjoli.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: ummah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 237 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gandeng Sumenep terdeteksi dalam sistem memiliki indikasi keterkaitan dengan transaksi judi online. Koordinator Tim Kecamatan, Tim Cam Kecamatan Gandeng, Ahmad Subairi mengatakan, data tersebut saat ini masih dalam tahap klarifikasi. Penyaluran bantuan bagi KPM yang terdeteksi untuk sementara dibekukan hingga proses verifikasi selesai. Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 237 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gandeng Sumenep terdeteksi dalam sistem memiliki indikasi keterkaitan dengan transaksi judi online. Koordinator Tim Kecamatan, Tim Cam Kecamatan Gandeng, Ahmad Subairi mengatakan, data tersebut saat ini masih dalam tahap klarifikasi. Penyaluran bantuan bagi KPM yang terdeteksi untuk sementara dibekukan hingga proses verifikasi selesai.
2: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 301 narapidana dan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bojonegoro menerima remisi tahun 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Kepala Lapas Bojonegoro Hari Winarja mengatakan remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang dinilai menunjukkan perilaku baik dan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Penyerahan remisi secara simbolis juga dihadiri Bupati dan jajaran Forpimda Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak yang sudah membersamai dari pagi hingga siang hari ini ya Sobat. Tenang aja, Kia Perspektif nanti lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Sambil menunggu program selanjutnya, aku siapkan lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati untuk waktu istirahat atau aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya Sobat Kia, selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
5: K-pop.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

aja. Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Key Perspektif 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Key, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan Key Perspektif di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bareng saya Rosit Romansyah.

Gimana kabar kamu semua hari ini Sobat K? Ketemu lagi di K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih meriahkan HUT RI akan 81 ya Sobat K di hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang mulai dari pagi kamu lakukan bisa berjalan yang lancar hingga hari ini. Kembali kita bakal update lagi informasi seputar Jemberana sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional Sobat K ya. Kamu juga bisa mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Ataupun Sobat K yang juga ingin mengabarkan mengenai pelayan publik atau keluhan-keluhan yang terjadi ataupun menemukan jalan-jalan rusak Sobat K ya di sekitar kamu, langsung aja share di nomor WhatsApp Center K Radio sekali lagi 0811-378-1029. Kita tunggu WhatsApp kamu Sobat K, dan kamu juga bisa mendengarkan kami. Jika tidak mendengarkan di jalur terestrial, bisa mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise NOHA, karena radio bisa didengarkan kapanpun dan juga dimanapun.

0: 102,9 FM K Radio Sobat K. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi bersama Sobat Eri. Selamat siang Sobat Eri.
1: Selamat siang Sobat Rashid. Selamat siang Sobat K. Hari ini tanggal
0: 18 Agustus.
1: Plus satu ya setelah kita memperingati hari kemerdekaan.
0: Betul.
1: Semoga semangat-semangat yang kemarin kita doakan untuk negeri ini bisa tercapai.
0: Amin.
1: Semoga negeri ini juga makin membaik. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan panjang umur dan sehat walafiat.
0: Amin. Karena pastinya
1: seperti pepatah dari Uganda ya, pernah
0: berkata,
1: "Man sana di kurpur di sana." Yang artinya semangatlah untuk mencintai, karena semangat untuk mencintai itu adalah akhir dari segalanya.
0: Asik. Meskipun kita harus tetap semangat, bahwasanya kita tahu bahwa gempa ini terus terjadi di berbagai wilayah ya Sobat Eri. Tidak hanya di NTT kemarin Sobat K, ini ada juga gempa terjadi di Padang Sobat K. Dan informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Gempa bermagnitudo 6,1 skala Richter mengguncang wilayah Sumatera Barat pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa terasa cukup kuat di Kota Padang. Getaran dirasakan berlangsung sekitar 10 detik. Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada pada koordinat 0,65 lintang selatan dan 98,32 bujur timur. Lokasi tersebut berada di sekitar 147 km tenggara Nias Selatan, Sumatera Utara. BMKG mencatat gempa berada pada kedalaman 29 km. Informasi tersebut dikeluarkan BMKG melalui Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia atau INATEWS pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG masih melakukan pemutakhiran terhadap parameter gempa, termasuk magnitudo dan lokasi epicenter. Beralih ke informasi selanjutnya, gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sudah ada 2.119 gempa susulan di NTT. Wijayanto mengatakan pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, bahwa gempa terbesar bermagnitudo 6,2 skala Richter. Jumlah gempa berkekuatan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 24 gempa susulan, sementara itu gempa terkecil bermagnitudo 1,3 skala Richter. Gempa susulan yang dirasakan sebanyak 70 kali. Seperti diketahui, gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan parameter update 7,7 meter, sehingga berdampak potensi tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi jenis dangkal ini disebabkan oleh aktivitas tektonik di sesar naik Flores dengan mekanisme pergerakan naik. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya, dan Sobat Eri kita tahu bahwasannya gempa yang terjadi di NTT sampai saat ini masih terus dilakukan upaya untuk penanganan lebih lanjut mengenai pengiriman bantuan dan juga berbagai kebutuhan lain yang mendesak Sobat K untuk membantu para pengungsi yang ada di NTT. Dan tidak hanya di NTT Sobat K, gempa yang terjadi di kilometer Tenggara Nias ini tidak berpotensi tsunami dan mudah-mudahan tidak ada gempa susulan.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Okinila. Sebanyak 452 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 7

0: Bawa kabar, pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Polres setempat memberikan apresiasi kepada 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka berupa pemberian SIM C gratis. Pasukan pengibar bendera pusaka telah berupaya keras berlatih mengibarkan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlatih sejak 28 Juli hingga 10 Agustus 2026. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui menegaskan kalau pemberian SIM C gratis kepada 75 anggota Paskibraka tetap melalui serangkaian tes meliputi ujian teori, praktik berkendara, dan pemeriksaan rohani dan jasmani.
1: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kerajinan sampah Kota Batu diminati di pameran Kemendagri. Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Batu memamerkan berbagai produk kerajinan berbahan sampah dalam kegiatan Gerakan Indonesia Asri dan Edukasi Pengelolaan Sampah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Local Service Delivery Improvement Program LSDP yang mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan konsep ekonomi sirkular dan zero waste. Salah satu produk Kota Batu yang menarik perhatian pengunjung adalah gantungan kunci berbahan limbah kain. Kota Batu menjadi salah satu dari 30 daerah penerima hibah program LSDP dan menargetkan pengelolaan sampah secara tuntas pada 2029.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: 102,9 FM Ki Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ki Perspektif. Ada informasi dari Sobat Cahyo mengabarkan ada kegiatan jalan, maksud kami gerak jalan ya. Jadi kawasan Balunglor, Sobat Ki. Untuk kamu yang akan melintas di kawasan Balunglor dan sekitarnya, agak berhati-hati karena kegiatan gerak jalan tingkat SD dan MI. Ya, hati-hati di jalan pastinya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat siang untuk Sobat Rahman yang mengabarkan juga kondisi saat ini cuaca di Bangsal Sari cerah. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan untuk kamu sobat yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter Ki Radio 0811-378-1029. Kali ini saya informasikan untuk sobat yang menantikan kumandang azan asar di hari Selasa 18 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 52 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 3 sore, Sobat Gay. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi cuaca saat ini. Ada Sobat Harry, ya, Harry yang mengabarkan kondisi saat ini di kawasan Nogosari terpantau panas dan sedikit angin. Ya, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang menuju sore, ya Sobat K. Untuk kami yang saat ini dalam perjalanan hendak menuju ke Simpang 3 Kaliputi, ini terpantau ramai lancar, Sobat K. Ya, hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan melintas, yang akan mengarah ke Jember atau mengarah ke Balong dan sekitarnya. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 4 sore nanti, Sobat K. Dan terutama mengenai informasi terjadinya gempa yang melanda kawasan NTT, Sobat K. Dan juga di kawasan Sumatera Utara, yang mana gempa berkekuatan magnitudo 6,1 ini terjadi di Pulau Nia, Sobat K. Dan BMKG mengatakan epicentrum atau pusat gempa bumi ini terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia bagian barat di sekitar 147 km tenggara Nia Selatan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan, Sobat K, di kawasan tersebut. Dan masih banyak juga informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu di dalam K Perspektif. Nanti kita bakal update informasi bersama Sobat Eri Alidavi dalam Isus Update pastinya.

0: Masih di K Perspektif 102,9 FM K Radio, Sobat K, ada informasi mengenai Wakil Ketua DPR RI Dasko meminta realokasi anggaran untuk tangani gempa di NTT. Sobat K, informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendorong pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk merelokasi anggaran untuk membantu penanggulangan pasca gempa magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Pada rapat paripurna DPR hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, Dasko mengatakan pihaknya juga telah menugaskan pimpinan dan sejumlah anggota DPR untuk bertolak ke NTT pada Minggu 16 Agustus 2026 yang lalu. Mereka pergi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pernyataannya, Dasko menyampaikan duka cita atas insiden bencana tersebut. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong hal-hal yang dianggap perlu. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Perhubungan memastikan seluruh bandara di wilayah Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur tetap beroperasi normal usai gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengungkapkan bahwa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 18 Agustus 2026, seluruh penerbangan tetap dapat dilayani dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan di lapangan oleh Kemenhub, Lukman menyebut tidak terdapat penutupan operasional bandara akibat gempa. Seluruh bandara dapat melayani penerbangan, termasuk penerbangan untuk mendukung mobilitas masyarakat, bantuan kemanusiaan, logistik, serta kebutuhan penanganan pasca bencana. Terhadap area-area yang berpotensi memiliki resiko, ia mengatakan pihaknya melakukan mitigasi dengan membatasi akses pengguna jasa pada area tersebut, tanpa mengganggu kelancaran operasional penerbangan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Ada informasi dari Sobat Arif mengenai kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Tidar, Sobat K. Ini terpantau padat ya. Nanti kita akan teruskan informasinya ke pihak terkait, Sobat K. Dan untuk kamu yang saat ini akan melintas di kawasan tersebut, bisa kabarkan juga update-nya saat ini. Apakah masih terjadi kemacetan di kawasan Simpang 4 Tidar, Sobat K ya? Bisa kabarkan di nomor sub center radio 0811-378-1029. Kita tunggu informasi kamu, Sobat K. Bisa mengirimkan foto ataupun video ya, sekali lagi di nomor sub center radio 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sobat G, Yakut Kolil Komas, Menteri Agama periode 2020-2024 dijadwalkan membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024, Sobat G. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin, hari ini Sobat G. Dan berdasarkan sistem informasi pelusuran perkara PN Jakarta Pusat, sidang mendengarkan eksepsi dijadwalkan pukul 10.15 pagi tadi Sobat G. Advokat dari Yakut, Dodi Abdul Qadir, mengatakan eksepsi diajukan karena tim hukum menilai ada sejumlah persoalan dalam konstruksi hukum dakwaan jaksa. Dodi mempertanyakan alasan dugaan kesalahan pihak lain ikut dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Yakut. Ia juga menyinggung peran Fuad yang disebut sudah muncul sejak persoalan kuota tambahan haji tahun 2020. Menurut Dodi, perkara tersebut justru mengabaikan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli atau pemanfaatan kuota haji. Tim hukum Yakut ini Sobat K juga mempersoalkan tudingan penerimaan uang sebesar $271.000. Mereka menilai dakwaan belum menjelaskan secara terang dan juga bukti penerimaan uang tersebut. Dalam perkara ini, Yakut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622,9 miliar. Jaksa menilai kerugian tersebut muncul karena Yakut mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa kajian teknis. Yakut juga diduga mengisi kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau TO, serta jemaah haji khusus dengan masa tunggu X tahun yang disebut tidak sesuai mekanisme. Dan jaksa menyebut pengisian kuota haji khusus tambahan dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK disertai penerimaan biaya percepatan dari jemaah dan juga petugas haji khusus Sobat G. Dan kerugian negara dalam perkara ini terdiri dari selisih penerimaan dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat ini senilai Rp438,22 miliar. Dan dalam dakwaan sejumlah pihak disebut diperkaya, yakni Yakut disebut menerima $271.500 atau setara dengan Rp4,83 miliar.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

102,9 FM di Radio Sobat KK, Perspektif akan terus berlanjut yang memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional bersama Sobat Eri sampai jam 8 malam nanti.

0: midst of the crowds in the
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: 16 waktu Indonesia bagian barat, pemirsa, Basarnas mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi 3 warga korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan penanganan medis darurat. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan evakuasi udara tersebut ditempuh menggunakan helikopter yang disiagakan di Bandara Komodo Labuan Bajo. 3 korban tersebut salah satunya adalah seorang balita. Ketiganya mengalami fraktur atau patah tulang dan dislokasi tulang akibat guncangan gempa. Setibanya di Bandara Komodo, ketiga penyintas yang merupakan warga desa Hajuwangi dan desa Satarpadut, Kecamatan Lamba Leda Utara, langsung dibawa ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan perawatan medis intensif dari tim dokter. Seluruh personil SAR gabungan dan potensi SAR tetap siaga penuh dalam merespon laporan warga, terutama yang membutuhkan tindakan evakuasi medis darurat di wilayah terdampak seperti Manggarai Timur, Manggarai, dan Nagekeo.

0: karena di sana kita mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam kondisi fraktur dan harus kita evakuasi segera mungkin. Sambil menuju ke lokasi untuk evakuasi medis, kita juga dorong sesuai hasil koordinasi dengan Wamenkes tadi malam. Pagi ini kita dorong beberapa tenaga medis, mulai dari dokter, ada perawat, kemudian apoteker, dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini, kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Pemerintah bersama DPR telah mengambil langkah cepat dalam penanganan pasca gempa dan memastikan kebutuhan serta dukungan segera tersedia.
2: DPR RI telah mengirimkan perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana. Kemudian diinformasikan bahwa pada esok hari pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk berangkat ke Aceh untuk ke NTT untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan.
1: Demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir untuk Anda di antaranya dengan informasi K Radio 102.9 K Radio. Your life, your

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti.

Dream K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Sobat Gay, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Agenda sidang kali ini adalah penyampaian jawaban dari pihak termohon. Sidang tersebut merupakan rangkaian dari permohonan pra-peradilan Febri terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang perdana pra-peradilan pada Selasa 18 Agustus 2026 yang diperiksa oleh Richard Edwin Basuki sebagai hakim tunggal. Dalam sidang perdana, hakim menetapkan agenda jawaban termohon untuk digelar pada esok Rabu pagi 19 Agustus 2016. Richard meminta seluruh pihak hadir sesuai jadwal agar tahapan pemeriksaan pra-peradilan dapat berlangsung sesuai batas waktu yang ditentukan.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masih mengenai perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang dijalani oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang pada persidangan hari ini tanggal 18 Agustus 2026 ia meminta agar Kejaksaan Agung untuk mengembalikan barang bukti sebanyak 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febri turut menyebutkan dalam petitumnya bahwa tindakan penyitaan atas barang-barang yang dilakukan oleh termohon 1 pada tanggal 9 Juli 2026 terhadap keluarga pemohon di kawasan Sentul, Jakarta itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Barang bukti yang disita itu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dalam perkara temuan ini adalah emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul. Kemudian dalam pernyataannya usai sidang, kuasa hukum juga menambahkan bahwa terkait dengan penyitaan ada dua barang yang dibedakan, yakni barang-barang yang merupakan barang pribadi Febri dan barang milik keluarga. Dengan demikian ditegaskan bahwa barang pribadi tersebut seperti dokumen dan figura, foto, serta seluruh barang bukti yang disita dari proses penggeledahan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai barang bukti.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Kabupaten Jember mendapat 3 program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari pemerintah pusat pada 2026. Program unggulan Presiden Prabowo ini ditujukan untuk mengubah kawasan pesisir menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang 3 lokasi KNMP berada di Desa Puger Kulon, Sumberjo, dan Paseban. Pembangunan 3 kawasan ini bernilai miliaran rupiah dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Jember dipilih karena memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Lapas Kelas 1 Malang Kristo Victor menyampaikan ada lebih dari 1.000 napi di Lapas Malang mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI ke-81. Menurutnya, total ada sebanyak 1.700 lebih narapidana di Lapas Kelas 1 Malang yang menerima remisi umum dalam rangka HUT RI ke-81. Dari jumlah itu, 17 orang langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidananya. Kristo juga menekankan penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
3: Selanjutnya dari GFM Madiun bersama Raffi. Kawan manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, pada momentum libur HUT RI ke-81, jumlah penumpang KA meningkat signifikan. Tercatat periode tanggal 14 hingga 18 Agustus 2026, total penumpang sebanyak 56.787 pelanggan, meningkat sekitar 36% dibandingkan hari biasa. Dari total tersebut, sebanyak 28.482 pelanggan tercatat berangkat dari stasiun Madiun dan sejumlah stasiun lain di wilayah Daop 7. Dengan tujuan keberangkatan kebanyakan seperti Surabaya, Bandung, juga Jakarta. Okupansi tertinggi sementara tercatat pada 14 Agustus 2026 dengan total 16.639 pelanggan.
4: Dan terakhir untuk sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan ratusan paskibraka Kota Surabaya tahun 2026 disiapkan menjadi Duta Kampung Pancasila. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, jangan sampai semangat paskibraka berhenti sesudah tugas jadi pengibar bendera selesai. Karena paskibraka bukan hanya pasukan yang bertugas mengibarkan bendera. Mereka sudah dibekali sikap kepemimpinan, disiplin, kekompakan, dan kemampuan saling menghargai. Sejak 2022 sampai 2026, ada 5 angkatan paskibraka Surabaya yang jumlah anggotanya 100 orang. Angka itu menjadi kekuatan, pemuda bisa berperan aktif menjaga nilai Pancasila di lingkungan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat K, setelah tadi kita sempat membahas mengenai mantan Jampitsus ya, Febri Adriansyah, kini kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni Menteri Hak Asasi Manusia, Natalie Spigai, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi mengenai HAM dan bisnis yang dapat menjadi dasar pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, termasuk pembatasan akses pembiayaan perbankan. Spigai menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Pusat Studi HAM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Mimika, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Selasa 18 Agustus 2026. Ia mengatakan bahwa regulasi dalam pembentukan peraturan presiden tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ia menjelaskan, regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM dan menjalankan kegiatan usaha, termasuk mencegah keterlibatan perusahaan dalam tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran HAM di wilayah operasionalnya. Menurut Spigai, perusahaan yang terbukti mendukung atau membiayai pihak yang melakukan pelanggaran HAM dapat dikenai tindakan sesuai ketentuan yang nantinya diatur dalam regulasi tersebut. Spigai juga mengatakan, penguatan kerangka regulasi HAM dan bisnis juga diperlukan untuk meningkatkan kepastian tanggung jawab korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus mendukung pemenuhan standar HAM dalam kerjasama ekonomi internasional. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah masih menyelesaikan proses penyusunan dan harmonisasi regulasi sebelum diberlakukan. Ya, ini bisa dikatakan juga sebagai angin segar lah untuk penegakan HAM ya di Indonesia. Tapi juga kalau Eri boleh bersaran nih, kalau boleh ya, ya jangan cuma perusahaan yang ini yang ditujukan begitu, dalam artian jangan cuma perusahaan yang diduga bisa berpotensi untuk melanggaran HAM dan harus menyelesaikan begitu, tapi juga negara harus juga menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lampau.

Sobat Gay, hari ini tanggal 18 Agustus 2016, 2026 ya maksud saya ya. Keliru lagi, sebut tahun. Nah, hari ini di Jakarta sedang berlangsung demonstrasi, aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh BEM UI. Namun, aksi demonstrasi tersebut oleh pihak kepolisian dilarang untuk mendekat di area Bundaran HI. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang mengatakan Bundaran HI merupakan salah satu kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Menurut Budi, Bundaran HI bersama Patung Kuda, Semanggi, dan kawasan Sudirman merupakan center of gravity di Jakarta. Ia menyebut kawasan tersebut menjadi pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat perbelanjaan, hingga aktivitas masyarakat dan transportasi. Oleh karena itu, menurut Budi, penggunaan kawasan tersebut sebagai lokasi penyampaian aspirasi berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya. Budi juga mengatakan, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tetap menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka publik. Menurut dia, pemberitahuan aksi yang disampaikan masyarakat menjadi dasar bagi aparat untuk menyiapkan personil pengamanan. Ia mengatakan, aparat menyarankan agar kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan sehingga aksi dapat berlangsung aman dan tertib. Nah, Sobat Game, ini memang hari ini Eril juga lumayan sering lihat ya di sosial media beberapa flyer atau ajakan-ajakan yang aksi yang diinisiasi oleh BEM UI ini juga cukup sering berseliweran. Dan ini baru saja juga Eri melihat melalui Instagram ya, yang diunggah oleh konde.co, bahwa sehingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dan pihak kepolisian masih memblokade jalannya aksi sehingga mahasiswa tidak dapat menggelar aksi di titik yang awal mulanya disepakati, yaitu di Bundaran HI. Ya, semoga kita semua tetap masih bisa untuk menyampaikan aspirasi ya, di tengah situasi negara dan situasi ekonomi yang serba tidak stabil seperti hari ini. Ya, semoga kita juga masih diberikan sedikit keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi. Kita juga tidak merasa takut ya untuk menyampaikan aspirasi atau mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang mungkin tersinggung dengan penyampaian aspirasi kita. Ya, Sobat Ki, barangkali kamu juga ada informasi mengenai traffic hari ini di sekitaran Jember atau informasi cuaca, boleh banget kamu share di WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif. Kamu boleh banget share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu melalui WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kay Radio Sound of Knowledge. Sobat Kay, masih ingat tidak? Kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan bahwa ada pengupas bawang yang mendapatkan upah Rp700.000 per kilogram. Nah, ini ada informasi terbarunya nih yang cukup unik karena rumah Susana, pengupas bawang tersebut yang berada di Kampung Ciuncal, RT1 RW4, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tampak dipasangi garis polisi setelah viral disebut sebagai pengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Pemasangan garis polisi ini menarik perhatian warga dan awak media yang sejak beberapa hari terakhir terus mendatangi lokasi. Potongan garis polisi berwarna kuning terlihat masih terikat di bagian atap teras rumah Susana pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun garis tersebut tidak membentang di depan rumah secara penuh. Di ujung gang menuju rumah, menuju gulungan garis polisi serupa juga tampak di sebuah bangunan warga yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul atau pos kamling. Menurut Iis, istri ketua RT setempat, pemasangan garis polisi tersebut dilakukan beberapa hari sebelum Senin kemarin. Saat itu, Susanah dan suaminya, Didim, diketahui sedang berada di Jakarta. Pemasangan ini adalah hasil pembahasan antara perangkat lingkungan, mulai dari ketua RW, kepala desa, hingga kepala dusun. Pertimbangan yang diutamakan adalah tingginya intensitas kedatangan awak media ke rumah tersebut. Selain itu, pemasangan garis pembatas juga dimaksudkan untuk mengurangi keramaian di sekitar rumah dan menjaga kondisi psikologis anak-anak Susana yang ikut terdampak sorotan publik. Nah, Iis juga menjelaskan bahwa wartawan yang ingin melakukan peliputan diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan setempat. Hal ini dilakukan agar aktivitas di sekitar rumah tetap tertib dan tidak mengganggu warga sekitar.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kay Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi terbarumu mengenai info traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru mengenai jumlah korban dari gempa NTT yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Ini disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantyo yang menyampaikan bahwa jumlah korban jiwa akibat gempa magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 70 orang. Selain korban jiwa, tercatat juga sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 92 lainnya luka ringan. Bramantyo mengatakan, tidak ada lagi laporan warga yang masih dinyatakan hilang atau masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, Kepelaksana Tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyampaikan bahwa tercatat terjadi 2.119 gempa susulan. Berton menjelaskan bahwa gempa susulan terbesar 6,2 magnitudo dan gempa susulan terkecil 1,3 magnitudo. Berton menuturkan aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan juga belum terlihat secara jelas.

0: 102.9
1: K Radio. Sobat Gay, kembali kita membahas mengenai persidangan yang dijalani ya oleh mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kali ini ada statement yang disampaikan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah, yaitu Febri Diansyah, yang mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung agar proses hukum terhadap kliennya dilakukan secara hati-hati dan sesuai tahapan yang berlaku. Febri mengatakan, proses hukum yang dilakukan secara terburu-buru dapat menimbulkan persepsi seolah-olah penegakan hukum dipaksakan. Sementara itu, Febri menyebutkan bahwa ada 30 dugaan pelanggaran prosedural selama proses hukum berlangsung. Menurut Febri, dugaan pelanggaran tersebut ditemukan dalam 5 aspek yang menjadi dasar permohonan pra-peradilan. Pertama, tim hukum mempersoalkan penetapan Febri sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana asal atau predicate crime dinilai tidak jelas. Kedua, tim hukum mempersoalkan penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu surat perintah penyidikan. Selain itu, tim hukum juga mempersoalkan proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka, serta pencegahan Febri ke luar negeri. Aspek lainnya berkaitan dengan penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan. Menurut Febri, seluruh proses atau persoalan tersebut akan diuji berdasarkan hukum acara pidana dan prinsip due process of law.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kali ini kita bergeser informasi mengenai pemerintah yang berjanji untuk menerbitkan Perpres Ojol akhir Agustus atau awal September tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan bahwa pihaknya akan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online pada akhir Agustus 2026 atau selambatnya awal September 2026. Prasetya menuturkan, pemerintah dan DPR sudah mencapai kesepahaman berkenaan dengan penyusunan Perpres Ojol, sehingga telah dilakukan finalisasi pada hari ini. Dia pun berterima kasih kepada DPR yang tidak lelah untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam rangka mempercepat perintah Presiden Prabowo Subianto tersebut. Diketahui, Sobat K, Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang tengah disusun pemerintah disebut akan mengakomodasi sejumlah persoalan yang dialami pengemudi ojek online. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026. Ya, semoga memang aturan ini memiliki semangat yang implementasinya juga dapat berdampak baik kepada teman-teman ojol di lapangan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kini kita kembali membahas mengenai sidang dakwaan kekerasan daycare Little Aresha yang mengungkap bahwa anak-anak yang dititipkan di situ ada yang hingga diikat hingga diberi makanan sisa. Sejumlah dugaan kekerasan dalam pengasuhan anak di daycare PGTK Little Aresha Kota Yogyakarta terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Perkara tersebut memasuki agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Persidangan menghadirkan sejumlah terdakwa termasuk 11 pengasuh. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Sigit Kristianto, memaparkan sejumlah dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam proses pengasuhan. Salah satunya adalah membedong anak dengan alasan untuk memudahkan pengasuhan. Anak yang dianggap rewel atau sulit diam disebut mendapat perlakuan berbeda. Jaksa mengungkapkan bahwa kaki anak diikat menggunakan kain, kemudian talinya diikatkan pada engsel pintu. Dalam dakwaan, jaksa juga mengungkapkan bahwa anak-anak ditempatkan di lantai tanpa alas. Asupan makanan dan minuman disebut tidak diberikan secara memadai. Anak-anak disebut hanya mendapat minuman dari bekal yang dibawa orang tua dari rumah. Jaksa juga mengungkap dugaan praktik pemberian makanan sisa kepada anak. Nasi yang tersisa disebut diolah kembali menjadi bubur untuk diberikan kepada anak-anak. Sementara itu, anak yang dianggap diam disebut mendapat pukulan pada bagian kaki. Jaksa juga mengungkapkan bahwa dugaan tindakan lain terhadap anak termasuk kepala seorang anak yang disebut dimasukkan ke dalam air. Oh, ini sepertinya memang daycare yang salah satu daycare yang ada di Yogyakarta ini memang harus mendapatkan perhatian khusus ya, semoga para pelaku juga diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pamekasan menindaklanjuti laporan terkait sampah popok yang berserakan di Jalan Raya Konanggalis, Pamekasan. Kepala DLH Pamekasan, Supriyanto, mengatakan sampah yang sebelumnya dilaporkan berserakan tersebut sudah ditangani oleh petugas. Ia mengatakan bagi pelaku jika ketahuan akan diproses sesuai perda, DLH Pamekasan juga melakukan pemantauan dan pengawasan di lokasi untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 7 tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini. 2 di antaranya merupakan usulan baru, yaitu ulama asal Semarang Kiai Haji Soleh Darat dan tokoh ekonomi nasional RM Margono Joyohadi Kusumo dari Banyumas. 5 tokoh lain yang kembali diusulkan yaitu Dr. Karyadi, Bambang Sugeng, Bambang Suprapto Dibokosumo, Basuki Probowinoto, dan Rubiono Kertopati. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur bilang, seluruh usulan telah melalui kajian tim peneliti dan pengkaji gelar daerah dan kini telah dikirim ke pemerintah pusat untuk pengkajian lebih lanjut.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro menjatuhkan sanksi non-job kepada 2 petugas yang bertanggung jawab atas hilangnya puluhan pohon jati di RPH Sukun. Keduanya yakni Mantri Sukun dan seorang mandor. Administrator KPH Bojonegoro Selamat Juwanto mengatakan, sanksi diberikan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan internal terhadap 7 petugas penyusul hilangnya pohon jati di petak 160, 161, dan 162 RPH Sukun. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas di lokasi juga terus berlanjut untuk mencegah pembalakan liar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, kali ini ada informasi dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, yang menyatakan bahwa pilihan Presiden Prabowo yang menunjuk Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia adalah pilihan teknokrasi. Said menilai langkah ini menepis anggapan politisasi Bank Indonesia dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif. Di sisi lain, hal ini juga dimaknai sebagai penghormatan terhadap independensi BI. Diakui, Destri dan Aida telah memiliki jejak panjang di dunia perbankan. Said menyebut, tidak mudah bagi keduanya untuk memimpin BI di tengah gejolak dunia saat ini. Namun, rekam jejak yang panjang merupakan investasi kepercayaan dari para pelaku pasar. Menurutnya, hal itu terlihat ketika Perry Warjio mengundurkan diri sebagai gubernur BI. Pasar tidak terlalu bergejolak. Sebab kepemimpinan sementara BI dipegang oleh Destri bersama tim. Said menjelaskan, ada dua mandat utama yang menjadi tanggung jawab BI, yakni mengendalikan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Regulasi baru memberikan tugas tambahan agar BI ikut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan UMKM. Namun di balik mandat itu, Said menilai belum ada core kebijakan yang memandu arah kebijakan moneter. Sebagai perbandingan, China memiliki arah kebijakan dengan kecenderungan melemahkan yuan terhadap USD. Dengan pelemahan yuan, harga barang-barang ekspor mereka jadi lebih kompetitif di pasar global. Amerika Serikat yang kelabakan dibanjiri produk China harus memasang barrier dan terjadilah perang harga. Sebaliknya, beberapa tahun ini, setidaknya sejak pecah perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, yang disertai kenaikan harga komoditas global, Amerika Serikat cenderung dihadapkan problem inflasi tinggi dan defisit transaksi perdagangan, sehingga dipilih kebijakan moneter yang cenderung memperkuat USD tercermin pada indeks USD pada tahun 2022.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 3 hari pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lebih dari 1.600 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador di Maumere. Selengkapnya akan disampaikan rekan Nadia Soraya dan Andi Isworo langsung dari Maumere. Nadia, bagaimana kondisi pengungsi di pengungsian? Apakah semua kebutuhan tercukupi?
2: Ya, Zulfia, situasi terkini di pengungsiannya di lapangan Gelora Samador yang berada di Kabupaten Sika, Maumere. Untuk seluruh kebutuhan, ini seperti kita lihat kalau dibandingkan dengan 2 hari yang lalu, untuk alas dan juga makanan dan juga berbagai selimut ini sudah mulai didistribusikan pada malam hari ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, memang masyarakat sempat mengeluhkan bahwa tidak ada alas untuk tidur, di mana di malam hari di Kabupaten Sika ini sangat dingin begitu, Zilvia. Dan di momen kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Zilvia, bahwa ini adalah momen makan malam. Saat ini waktunya makan malam. Dalam antrian begitu ya, kita bisa melihat dari MC ini akan memanggil ataupun yang memandu akan memanggil setiap masing-masing tenda, dan seperti inilah kondisinya untuk makan malam yang ada di pengungsian Gelora Samador. Dan jumlahnya untuk pengungsi ini terus bertambah, Zilvia, dibandingkan dengan hari pertama, hari kedua, dan di hari ketiga ini jumlahnya mencapai lebih dari 1.600 pengungsi. Dan mereka masing-masing ini mayoritas merupakan berasal dari warga terdampak di daerah pesisir yang hingga saat ini masih merasakan trauma yang berkepanjangan, karena memang tidak hanya di hari H dari gempa yang terjadi begitu ya di tanggal 15 Agustus, tapi juga gempa masih terus terjadi ataupun gempa susulan masih terus terjadi bahkan di pagi hari ini. Dan seperti inilah proses makan malam di pengungsian Gelora Samador. Kita akan coba menanyakan ini kepada salah satu pengungsi begitu ya, yang baru saja menerima makan. Halo Ibu. Ibu dengan Ibu siapa ini?
3: Ini saja.
2: Punya begitu ya di sini mungkin dengan halo kakak. Kakak dengan kakak siapa ini?
4: Winda.
2: Kakak Winda. Kakak Winda asalnya dari mana?
4: Dari Wuring.
2: Dari Wuring.
4: Iya.
2: Di desa Sisir juga berarti ya?
4: Iya, iya.
2: Oke, kakak, untuk di hari ketiga ini seperti apa kebutuhannya yang diberikan dari pemerintah setempat untuk warga?
4: Ada kasur, makanan sama air.
2: Iya. Untuk obat-obatan seperti apa, Kak?
4: Ada juga.
2: Apa yang lebih dibutuhkan, diprioritaskan untuk hari ini? Apakah sudah terpenuhi semuanya?
4: Sudah.
2: Sudah terpenuhi semuanya.
4: Iya.
2: Ini makannya apa nih, Kakak?
4: Ada sayur sama ayam.
2: Ada sayur sama

0: Iya. Iya.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih banyak kakak. Selamat makan malam kakak. Yaitu dia tadi Zilvia, memang baru saja sekitar 1 jam yang lalu ada kunjungan dari Kepala BNPB begitu yang langsung mengunjungi ke sini dan melihat bagaimana kondisi pengungsi di sini. Dan memang sejak hari ini untuk seluruh pengungsi sudah menerima kebutuhannya tercukupi, tidak hanya alas tapi juga obat-obatan, dan bahkan di sini juga ada dokter yang selalu sedia 24 jam bagi para pengungsi yang ada di lapangan Gelora Samador, tepatnya di Kabupaten Sika. Jovia.
2: Nadia Soraya, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi Menteri Keuangan. 102.9 K Radio. Your life, your

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kembali kita membahas mengenai salah satu daycare ya yang ada di Yogyakarta, yaitu daycare Little Aresha, yang ketua yayasannya berinisial DK didakwa memakai izin yang berbeda untuk mendirikan tempat penitipan anak, playground, dan taman kanak-kanak. Hal tersebut terungkap dalam sidang perdana dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak oleh daycare Little Aresha di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dia didakwa dalam perkara terpisah dari 11 pengasuh daycare Little Aresha yang sebelumnya telah menjalani sidang perdana di PN Yogyakarta Selasa siang. Sidang dipimpin oleh Sunaryanto selaku Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dia didakwa atas sejumlah dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan daycare playgroup TK Little Aresha. Dalam dakwaan disebutkan bahwa dia mendirikan Yayasan Aresha Indonesia Center pada sekitar Juli 2022. Yayasan yang berkedudukan di Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, itu berdasarkan akta pendirian bergerak di bidang sosial dan keagamaan. JPU menyebut satuan pendidikan tersebut memberikan layanan penitipan, pengasuhan, dan pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non-formal. Akan tetapi, kegiatan itu disebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan satuan pendidikan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang berwenang. Meski tidak memiliki izin tersebut, dia bersama Anita Palupi Indahsari selaku kepala sekolah disebut tetap melaksanakan kegiatan sejak 2022 hingga 2026. Selama periode tersebut, daycare PG TK Little Aresha disebut telah menerima lebih dari 100 anak berusia sekitar 3 bulan hingga 6 tahun. Anak-anak dibagi dalam sejumlah kelompok berdasarkan usia, mulai dari baby mungil, baby kecil, baby besar, edu, playgroup, prateka, hingga TK. Dari layanan tersebut, dia bersama Anita memungut biaya dari orang tua atau wali peserta didik antara Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan untuk setiap anak. Ya, hendaknya memang kita ya sebagai orang tua sebelum menitipkan anak ke daycare atau fasilitas penitipan anak, hendaknya kita memang lebih untuk teliti dan cermat agar supaya anak-anak kita dapat dijaga dengan baik dan benar di daycare tersebut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi dari Hot News yang membahas mengenai pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir selatan Jember dinilai menjadi pilihan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir pantai selatan Jember dinilai menjadi pilihan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Selasa, 18 Agustus 2026 menyebut, pembangunan KDKMP di wilayah selatan menjadi penting seiring dengan rencana pembangunan Jalur Lintas Selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Menurut Bupati, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar 3 triliun rupiah untuk pembangunan JLS. Pemerintah Kabupaten Jember juga terus mengawal realisasi pembangunan tersebut. JLS nantinya akan menghubungkan Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Konektivitas tersebut diyakini mampu membuka akses kawasan selatan sekaligus menarik lebih banyak investor. Di sisi lain, Pemkab Jember juga tengah menghidupkan kembali potensi wisata Watu Ulo dan Papuma, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Bupati Fawaid menilai, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di kawasan pesisir selatan merupakan pilihan cerdas, sebab ketika JLS selesai dan akses semakin terbuka, peluang investasi serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah selatan juga akan semakin besar. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah ekonomi masyarakat daerah, sekaligus menangkap peluang usaha yang tumbuh seiring berkembangnya pariwisata, infrastruktur, dan investasi di kawasan selatan Jember.
4: Pemerintah pusat menyelesaikan program pembangunan JLS dan menyambungkan JLS, dan tahun ini akan dimulai dengan nilai 3 triliun, dan itu akan menyambungkan dari Malang, Lumajang, Jember, dan ke Banyuwangi. Saya yakin kalau nanti ketika sudah JLS ini sudah tersambung, investor akan banyak datang ke tempat ini. Termasuk KDKMP itu. Yang dibangun itu mungkin hari ini banyak orang bertanya-tanya. Tapi itu menurut saya pilihan cerdas.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: 102.9 K-Radio. Sobat K, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa distribusi BBM dan listrik di sejumlah wilayah di NTT usai gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 kini mulai membaik. Bahlil mengakui pihaknya sempat kesulitan untuk mendistribusikan bahan bakar ke sejumlah titik karena kendala infrastruktur. Namun masalah tersebut kini sudah mulai teratasi. Sementara untuk listrik, Bahlil mengakui belum 100% wilayah di NTT kini mulai pulih. Pihaknya masih membutuhkan beberapa waktu untuk memberikan pasokan listrik dari gardu induk yang sudah diperbaiki. Meski begitu, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk terjun langsung ke lokasi. PT PLN Persero sebelumnya merampungkan pemulihan 11 gardu induk yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam waktu kurang dari 12 jam setelah gempa, 11 gardu induk terdampak berhasil dipulihkan dan kini kembali beroperasi 100%. Sementara Pertamina Patraniaga memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur tetap terjaga. Berdasarkan update kondisi operasional per 15 Agustus 2026, dari total 52 SPBU di wilayah Flores, sebanyak 32 SPBU telah beroperasi dan 20 SPBU masih belum beroperasi karena terdampak bencana.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Menutup K Perspektif hari ini, kita akan menyimak bersama satu informasi dari Hot News yang akan memberikan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, khususnya mereka yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Menutup ke perspektif hari ini, saya Eri Ali Davi. Selamat malam.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, khususnya mereka yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan nelayan dan keluarganya mendapatkan jaminan sosial. Selain perlindungan ketenagakerjaan, seluruh masyarakat Jember termasuk nelayan juga mendapatkan akses pengobatan gratis melalui program UHC prioritas. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan di puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Indonesia. Bupati menyebut dampak program tersebut mulai terlihat di Kecamatan Buger. Kunjungan masyarakat ke puskesmas kini meningkat hingga lebih dari 100 kunjungan. Kondisi ini menunjukkan masyarakat, termasuk nelayan, tidak lagi takut untuk memeriksakan kesehatan karena biaya pengobatan telah dijamin pemerintah. Khusus bagi nelayan di Buger, pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada sekitar 600 nelayan yang masuk kategori berisiko tinggi. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat bagi keluarga nelayan. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Anak peserta juga dapat memperoleh manfaat beasiswa. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
3: Kita juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi simbolnya hanya 4 orang, tapi yang kita beri ada 600-an. Kita pastikan ada BPJS Ketenagakerjaan. Na'udzubillah, kalau terjadi apa-apa, ahli warisnya bisa menerima santunan. Kalau dia masih kuliah, dia akan diberikan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Good!

0: dari Wings Food.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Back.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di K Perspektif. Jam 6 pagi tentu saja kembali untuk menemani kamu ya di pagi yang sangat cerah dan lumayan dingin ini Sobat K. Di pagi yang juga terlihat sinar mataharinya sudah mulai muncul walaupun udaranya dingin banget ya. Semoga tidak juga membekukan semangat kamu. Semangat kamu tetap membara, tetap panas ya Sobat K. Biar kalau nggak terlalu dingin, biasanya pagi-pagi itu buat olahraga tipis-tipis. Buat bergerak ya, entah itu jalan-jalan aja, kemudian jogging, atau goes. Banyak banget sih, Rafiana tadi melintas di beberapa ruas jalan di lingkar kampus, banyak masyarakat yang goes. Nampaknya enak ya, pagi hari ini dimanfaatkan untuk olahraga tipis-tipis sebelum berangkat kerja. Jadi hati-hati selalu Sobat yang mau melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, entah itu belanja, olahraga, atau yang malah justru udah siap-siap buat berangkat kerja, hati-hati selalu. Boleh untuk bantu kabarkan ya informasi terkini seputar traffic atau informasi penting lainnya ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Charlie XCX, Kamera, baru saja diputarkan ya, mengawali lagu di K-Perspektif pagi hari ini. Biar lebih semangat, biar lebih hangat lagi ya, agak panas. Biar sambil dengerin 102,9 ikutan semangat juga. Satu single dari Charlie XCX, Kamera, baru saja diputarkan Sobat K. Oh iya, tadi beberapa ruas jalan udah terpantau ramai ya. Tadi Raviana melintas di pagi hari, itu biasanya kalau di jam 6 tuh kan masih agak senggang gitu ya. Dan lengang, gak terlalu ramai. Tapi tadi pagi di sekitar jalan Jawa, kemudian di Kalimantan tuh udah ramai Sobat K. Apalagi di jalan Danau Toba ini udah ramai banget, dominasi oleh pengendara roda 2. Jadi hati-hati ya yang akan melakukan aktivitas atau berangkat kerja di pagi hari ini. Nah, informasi pertama Sobat di pagi hari ini kita buka dari momentum HUT RI ini masih terasa ya Sobat K. Apalagi saudara-saudara kita yang di NTT sana terdampak dari gempa bumi yang cukup besar beberapa waktu lalu, memang butuh uluran tangan kita Sobat K. Nah, pada momentum HUT RI kemarin, Universitas Negeri Jember menggalang dana untuk korban gempa magnitudo 7,7 di NTT. Good morning,
1: radio. Sound of Knowledge.
0: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Senin 17 Agustus kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Korban meninggal terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 orang, disusul Manggarai Timur 24 orang dan Nagikeo 8 orang. Sementara itu korban meninggal lainnya tercatat di Kabupaten Sika 4 orang, ND 2 orang, Manggarai Barat 2 orang, dan Ngada 2 orang. Selain korban jiwa, BNPB mencatat 213 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah korban luka terbanyak, yaitu 31 orang luka berat dan 88 orang luka ringan. Kerusakan juga terjadi pada ribuan rumah dan fasilitas umum di 7 kabupaten terdampak. Kabupaten Ngada menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan rumah tertinggi mencapai 1.796 unit. Kerusakan juga meliputi 73 fasilitas pendidikan, 46 kantor pemerintahan, 36 fasilitas kesehatan, dan 30 fasilitas ibadah. Di tengah kondisi tersebut, Universitas Jember atau UNED menggelar aksi penggalangan bantuan yang akan disalurkan untuk masyarakat terdampak gempa di tanggal 17 Agustus kemarin. Aksi sosial dilakukan oleh Rektor UNED yaitu Iwan Taruna usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan kampus. Penggalangan bantuan diawali dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Rektor di hadapan para peserta. Selanjutnya Civitas Akademika UNED memberikan donasi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Sementara itu, upaya penanganan darurat di wilayah terdampak ini masih berlangsung. Dari Basarnas menyiagakan tim di 7 kabupaten, terutama di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Meski masih belum ada laporan warga hilang, personel tetap dioptimalkan untuk melakukan pemantauan dan penanganan di wilayah terdampak. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto juga mengatakan, gempa utama terjadi di wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu dengan magnitudo pemutakhiran 7,7 skala Richter. Gempa dangkal tersebut dipicu aktivitas tektonik di Flores dengan mekanisme pergerakan naik dan thrust fault dan berdampak tsunami di sejumlah wilayah. BMKG mengeluarkan peringatan dini 1-2 menit 16 detik setelah gempa dengan status ancaman siaga untuk potensi tsunami setinggi 0,5 hingga 3 meter dan waspada untuk potensi tsunami kurang dari 0,5 meter. Hasil observasi stasiun pasang surut menunjukkan tsunami tercatat di 16 lokasi yang tersebar di 4 provinsi yaitu NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tsunami tertinggi tercatat di Pota, Manggarai Timur, NTT dengan ketinggian 1,6 meter, sementara tsunami terendah tercatat di Bakalang, Alor, NTT dengan ketinggian 0,14 meter.

0: Satu single dari Hindia, Kita Kesana, baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 6:30 pagi. Dari seluruhan WhatsApp ke radio, informasi dari Sobat Lukas yang masuk di mengabarkan kondisi traffic di daerah Bangsal Sari yang kondisinya ramai lancar. Nampaknya Sobat Lukas udah mulai OTW ya di pagi hari ini. Hati-hati selalu ya Sobat Lukas, lancar untuk segala aktivitasnya. Jadi untuk Sobat K yang melakukan aktivitas di pagi hari ini, yang mau siap-siap berangkat kerja atau berangkat melakukan aktivitas, berangkat mengantarkan anaknya, ini udah banyak banget ya. Dan udah mulai ramai di wilayah lingkar kampus, biasa karena di sini ada beberapa sekolah juga, apalagi di lingkar kampus sana ya, ada sekolah, kemudian juga dari kantor-kantor pemerintahan, jadi biasanya padat Sobat K. Jadi bantu update ya kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa Sobat, masih ditunggu ke WhatsApp ke radio, kirimkan aja ke 0811-378-1029. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Lukas, hati-hati selalu di jalan. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Sobat K, pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang menghubungkan Malang, Lumajang, Banyuwangi hingga Jember ditargetkan tuntas pada awal 2029 nanti. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut proyek JLS menjadi salah satu infrastruktur strategis yang diyakini mampu mengubah konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Fawaid, pembangunan JLS yang sebelumnya mengalami kondisi mati suri kini kembali mendapatkan komitmen dari pemerintah pusat, di mana proyek tersebut telah masuk dalam penganggaran APBN dengan nilai sekitar 3 triliun rupiah yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan konektivitas wilayah selatan Jawa Timur termasuk Kabupaten Jember. Fawaid juga menilai keberlanjutan pembangunan JLS akan memberikan dampak yang besar terhadap mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa. Konektivitas yang semakin terbuka juga diyakini dapat mempercepat masuknya investasi ke Jember, terutama kawasan yang berada di sepanjang jalur tersebut. Selain JLS, Fawaid juga menyebut Jember saat ini juga tengah mendapatkan sejumlah bantuan pembangunan infrastruktur strategis lainnya, mulai dari pengembangan Bandara Noto Hadinegoro, rencana konektivitas jalan tol yang mulai diarahkan masuk ke Jember, hingga berbagai pembangunan infrastruktur melalui APBN, di mana kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing daerah. Harapannya dengan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS ya, yang tentu saja ini sangat menjadi harapan yang sangat besar, terutama untuk masyarakat mobilitas dari Malang, Lumajang, Banyuwangi hingga Jember yang menghubungkan 4 daerah tersebut, ini menjadi dampak yang sangat luar biasa, terutama untuk masyarakat. Apalagi untuk masyarakat yang berada di sekitar JLS ya, tentu saja ini bisa menguatkan dan nantinya harapannya bisa menumbuhkan perputaran ekonomi baru dengan adanya jalur lintas selatan yang membentang dari Malang sampai Jember. Ini bisa juga berdampak pada ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sade. Satu single dari Vidi Aldiano, Zamrud Katulistiwa, baru saja diputarkan ya, sudah menjelang di jam 7 pagi dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai padat Sobat K. Hati-hati selalu yang melakukan aktivitas, terutama yang berangkat kerja, berangkat untuk mengantarkan anaknya sekolah ataupun yang lagi berangkat beraktivitas kemanapun ya, karena udah mulai padat terutama di lingkar kampus. Hati-hati selalu. Selalu gak bosan-bosan mengingatkan untuk Sobat K menggunakan helm untuk pengendara roda 2. Karena masih sering Raffiana melihat bahwa yang melintas di depan studio K Radio itu banyak yang belum menggunakan helm ya Sobat. Padahal helm itu penting. Walaupun jaraknya itu gak jauh ya. Walaupun cuma nganterin sekolah anaknya ke sekolahan dan jaraknya deket banget, tapi tetap gunakan helm ya Sobat. Helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seatbelt untuk pengendara roda 4. Patuhi aturan berlalu lintas, kemudian juga patuhi marker jalan. Ini juga untuk kepentingan kita sendiri ya, untuk keselamatan kita sendiri juga. Nah Sobat, sambil menunggu update informasi dari kamu ya, kalau ada beberapa informasi atau kepadatan atau informasi traffic di pagi hari ini, bantu untuk update ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Untuk menguatkan sarana dan juga dari fasilitas damkar ya, yang saat ini memang butuh permajaan, karena banyak dari mobil pemadam kebakaran ini yang ternyata sudah lebih usianya 1 dekade dan perlu adanya permajaan. Hal itu untuk menguatkan dari sinergitas pemadam kebakaran yang memang tugasnya itu nggak hanya memadamkan api saja ya, tapi untuk kondisi-kondisi darurat, evakuasi, kemudian juga kalau penyelamatan, kondisi darurat lainnya, damkar juga melakukan hal itu Sobat K. Sehingga perlu adanya kendaraan yang cepat dan memadai, apalagi kalau memang butuh permajaan ini ya, memang harus segera untuk diganti Sobat K, agar memudahkan untuk melakukan pekerjaannya. Kemarin tanggal 17 Agustus dari Bupati Jember Muhammad Fawaid telah memberikan satu mobil damkar ke damkar ya Sobat K, berkapasitas 4.000 liter dan tentunya itu sangat membantu untuk mendukung dari pekerjaan petugas pemadam kebakaran. Tapi nggak berhenti dari situ saja ya Sobat K. Dari DPRD Jember juga mendorong untuk menambah 2 mobil damkar baru lagi. Dari penambahan 1 kendaraan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan Damkar Majember, karena dari 6 armada yang sebelumnya tersedia, 5 diantaranya telah berusia lebih dari 1 dekade dan dinilai sudah waktunya untuk diremajakan. Dari Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menilai bahwa penguatan armada semakin penting karena tugas petugas damkar ini tidak hanya berkaitan dengan kebakaran saja. Masyarakat juga mengandalkan mereka untuk berbagai kondisi darurat, mulai dari evakuasi hingga penyelamatan hewan. Karena itu DPRD mendorong pengadaan armada dilakukan secara bertahap. Halim menyebut kebutuhan permajaan ini hampir menyeluruh sehingga penganggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di tahun depan, pihaknya akan mengalokasikan 1 lagi sambil dilihat potensi anggarannya. Jadi kalau memungkinkan, nanti akan diusulkan bisa 2 kendaraan. Penguatan armada ini juga berkaitan dengan rencana memperluas jangkauan pos damkar, karena saat ini terdapat 3 pos layanan yang menopang operasional Damkar Majember. Kedepannya, pemerintah daerah menargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 7 pos di berbagai wilayah Jember. Dengan penambahan

0: kepada masyarakat. Karena harapannya, pelayanan damkar di Kabupaten Jember bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 Keradio Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Longsoran bahu jalan penghubung desa Seputi Kecamatan Mayang dengan desa Karangharjo Kecamatan Silo, tepatnya di Dusun Tetelan, kembali meluas. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan menyempit dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember segera merekomendasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera melakukan penanganan secara permanen, terutama sebelum memasuki musim hujan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo pada Selasa kemarin mengatakan, tim reaksi cepat BPBD Jember telah melakukan peninjauan dan asesmen di lokasi pada Senin malam 17 Agustus. Menurut Edi, longsoran pertama pada 8 April 2026, setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, saat itu bahu jalan longsor memiliki panjang sekitar 6 meter dengan kedalaman mencapai 4 meter. Namun pada 17 Agustus terjadi longsoran susulan. Plengsengan di bagian bahu jalan kembali mengalami kerusakan dan longsor sepanjang sekitar 2 meter. Dengan adanya longsoran susulan tersebut, total panjang bagian jalan yang terdampak mencapai sekitar 8 meter. Kondisi ini yang menyebabkan bahu jalan semakin rusak dan badan jalan menyempit. Jalur tersebut juga dinilai cukup vital karena menjadi jalan pintas bagi warga desa Karangharjo sekaligus menjadi satu-satunya akses bagi warga dusun Tetelan menuju wilayah Jember. Edi juga menjelaskan sejak 9 April 2026, TRC BPBD Jember telah melakukan langkah penanganan sementara dengan memasang garis pengaman, terpal, serta sandbag untuk menahan material dan mencegah longsoran semakin meluas. Namun berdasarkan hasil pemantauan pada Senin malam, kondisi di lokasi kembali memburuk, di mana sandbag yang sebelumnya dipasang ikut terdampak longsor. Sementara terpal yang digunakan sebagai penanganan sementara juga sudah hilang. BPBD Jember kemudian merekomendasikan penanganan lanjutan kepada dinas terkait. Penanganan permanen dinilai diperlukan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses penghubung antar wilayah tersebut tetap dapat digunakan masyarakat. Sementara BPBD Jember mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di lokasi. Pengendara diminta berhati-hati mengingat kondisi bahu jalan yang masih rawan longsor.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
4: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Glorinata. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Ngada dan Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan darurat.